0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang dari mana olahraga sepak bola berasal. Simpatisan sosial, sepak bola menjadi salah satu olahraga terpopuler di dunia. Ia mudah dimainkan dan para penonton pun merasa terhubung dengan tim yang berlomba di stadion. Seperti yang terjadi pada Piala Dunia 2018 ini di Rusia. Menurut FIFA, orang-orang Tiongkok adalah yang pertama kali menggiring bola ke dalam jaring pada abad ketiga sebelum Masehi. Selanjutnya, permainan ini mulai dikenal dengan nama sepak bola ketika Inggris membentuk tim di abad ke-19. Namun menurut peneliti, pendahulu dari permainan populer ini dapat ditemukan di Amerika. Ide dari olahraga ini diciptakan di Mesoamerika. Di Mesoamerika, wilayah geografis yang membentang dari Meksiko hingga Costa Rica, peradaban berkembang dengan baik sebelum Columbus menemukan mereka. Banyak penduduknya berolahraga dengan bola berat yang terbuat dari resin pohon. Masih belum jelas di mana sepak bola diciptakan. Namun permainan ini cukup terkenal dalam budaya Mesoamerika seperti Teotihuacanos

0: Aztec, dan Maya sejak 3.000 tahun yang lalu. Namanya bervariasi mulai dari Ula Malisli di Aztec hingga Pok Ta Pok atau Pits di Maya. Peraturan permainan pun bermacam-macam. Ada yang merebut bola dengan menangkapnya, menabrak atau menggunakan raket dan alat pemukul. Peradaban kuno ini menyempurnakan proses pembuatan bola karet 1000 tahun sebelum zaman modern. Orang-orang itu membuat ribuan bola karet. Bentuknya masih agak berongga, namun beratnya masing-masing mencapai 7 kg. Bola-bola tersebut hampir tersebar di semua budaya Mesoamerika. Beberapa di antaranya bahkan masih ada dalam catatan arkeologi. Selain bola, bukti lain dari permainan ini adalah penemuan wadah keramik dan 1.300 lapangan batu yang tersebar di wilayah tersebut. Masing-masing lapangan cukup untuk menampung banyak penonton. Bukti juga terdapat dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Diego Duran, pendeta Dominika yang menjadi saksi mata kehidupan suku Aztec. Ia mendeskripsikan bahwa bola telah dimainkan di sana pada tahun 1585. Pemain Aztec memantulkan bola ke sesama anggota tim menggunakan pinggul dan bokong mereka. Kaki dan tangan dilarang digunakan. Mereka mencoba melambungkannya ke garis tengah dan memukul dinding pertahanan belakang lawan hanya dengan satu pantulan. Mereka sering mengalami cedera yang mengancam jiwa saat terkena bola keras yang berat. Jika seorang pemain berhasil memasukkannya dalam ring, maka ia otomatis menang. Pemenang permainan dihormati seperti orang yang telah mengalahkan banyak lawan dalam sebuah pertempuran. Meskipun dimainkan hampir setiap hari, seperti sepak bola atau basket, namun permainan bola dalam budaya Mesoamerika diselenggarakan di tempat suci seperti peringatan agama atau pertempuran. Raja-raja Aztec diketahui memainkannya sebagai pengganti perang untuk mendapatkan kekuasaan hingga menyebarkan kebijakan diplomatik. Dalam budaya Maya dan Veracruz, nilai permainannya bahkan lebih tinggi. Mereka yang kalah bertanding harus dikorbankan. Meskipun spesifikasinya tidak jelas, namun beberapa lapangan dihiasi dengan panel-panel yang menggambarkan pengorbanan pemain kalah yang berlumur darah. Namun menurut Miller, para arkeolog pada abad ke-20 menolak mempercayai hal tersebut. Mereka menggambarkan Maya sebagai suku yang luar biasa, bukan yang suka berperang. Para arkeolog tidak percaya bahwa Maya mengorbankan manusia dan itu tidak masuk akal. Dalam mitologi Maya, pecundang yang kalah dalam permainan bola akan dipenggal. Banyak pertanyaan yang muncul terkait bagaimana bola dimainkan di sana dan bagaimana ritual mengerikan bisa terjadi. Namun terlepas dari itu semua, menurut Miller, semangat permainan bola yang melibatkan pemikiran tim yang rumit masih ada hingga saat ini. Ia hidup dengan baik di langkah kaki jutaan pemain yang berlari dan menendang bola di lapangan setiap harinya.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Ya, simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang bangunan-bangunan yang diyakini dibangun oleh makhluk halus. Ya, simpatisan sosial, sebagian besar dari penduduk di dunia pasti mempercayai adanya mitos dan kekuatan mistis yang ternyata tidak hanya terdapat pada benda-benda saja. Entah telah terbukti kebenarannya atau tidak, banyak yang mempercayai bahwa adanya bangunan yang mengandung unsur misterius karena menurut mitosnya bangunan tersebut dibangun oleh makhluk halus. Sehingga bangunan tersebut dianggap memiliki kekuatan mistis dan dianggap sakral. Memang kedengarannya sangat tidak masuk akal. Apakah mungkin makhluk halus bisa membuat bangunan yang besar dan saat ini dijadikan semacam tempat wisata? Bagi orang-orang yang percaya bahwa bangunan tersebut mengandung kekuatan mistis, mereka akan berhati-hati saat mengunjungi tempat tersebut. Mereka merasa harus menghormati makhluk halus yang telah membangun bangunan tersebut dan telah menjaganya selama ini. Entah menjaga cara bicaranya atau dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas dan dilarang saat berada di lokasi. Nah, simpatisan sosial, berikut ini adalah beberapa bangunan yang telah diyakini sampai sekarang telah dibangun oleh makhluk halus. Yang pertama simpatisan sosial adalah Devil's Bridge Falls. Devil's Bridge Falls terletak di Inggris. Jembatan ini diyakini dibangun oleh iblis. Menurut legenda yang dipercaya, dahulu ada seorang wanita tua yang sedang sendiri dan sedih karena ia tidak dapat mengambil sapinya yang berada di seberang jurang. Lalu ada seorang iblis yang mengetahuinya dan menawarkan bantuan untuk membangun jembatan agar wanita tua itu dapat mengambil sapinya. Iblis tersebut memintanya untuk pulang dan menjanjikan jembatan yang telah ada untuk esok harinya. Ternyata benar, keesokan harinya wanita tua itu pergi ke sungai bersama anjingnya dan ia melihat telah ada jembatan yang sangat indah menurutnya. Tetapi jika dipikir secara logika, jembatan yang terletak di atas jurang yang sangat curam tersebut hanya sedikit kemungkinan jika ada manusia dapat menyelesaikan pembangunannya. Devil's Bridge terletak di antara sungai Minas dan tiap jembatan saling bertumpuk satu sama lain. Ada tiga jembatan yang paling bawah telah ada diperkirakan sejak tahun 1075 sampai dengan tahun 1200. Lalu yang tengah dibangun pada tahun 1753 dan yang paling atas dibangun pada tahun 1902. Setelah pembangunan jembatan tersebut selesai, iblis pun meminta tumbal satu makhluk hidup yang akan diambil nyawanya saat menyeberangi jembatan. Wanita tua itu sengaja membawa anjingnya karena akan dijadikan tumbal, karena ia ingin menyelamatkan manusia dari tumbal pembangunan jembatan iblis tersebut. Karena kisahnya cukup seram, Devil's Bridge menjadi objek wisata yang menarik dan banyak orang yang datang untuk melihat jembatan yang legendaris dan menyimpan cerita mistis. Yang kedua simpatisan sosial adalah Masjid Nando. Masjid Nando terletak di Desa Nando, Mali, Afrika Barat. Mungkin karena itu masjid ini dinamakan Masjid Nando. Masjid ini dibangun sekitar abad ke-12 Masehi. Bangunan dari Masjid Nando dianggap aneh dan unik. Seluruh bangunan dan lantainya hanya dilapisi oleh lumpur.

Tidak ada marmer ataupun bahan bangunan lain. Masjid Nando ini juga tidak memiliki kubah layaknya masjid pada umumnya. Tetapi, pada setiap sisi di dalam bangunan terdapat hiasan dan ada kaligrafinya. Entah benar atau tidaknya, memang masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan bahwa Masjid Nando dibangun oleh makhluk halus yang berbadan besar. Pernyataan tersebut diyakini berdasarkan adanya bekas tapak kaki yang berukuran besar pada salah satu sisi di masjid itu. Dan hal itu membuat banyaknya anggapan dari masyarakat setempat bahwa itu adalah bekas tapak kaki berasal dari kaki salah satu penguasa jin muslim di Mali. Adanya Masjid Nando ini pun ada kaitannya dengan pengaruh masuknya Islam ke Afrika Barat pada abad ke-9 Masehi, di mana pada waktu itu ajaran Islam dibawa oleh para pedagang muslim yang berasal dari suku Tuareg dan Berber yang suka mengembara di gurun Sahara Selatan dari Sahel Utara. Dan yang berikutnya, simpatisan sosial di antara bangunan yang diyakini dibangun oleh makhluk halus adalah reruntuhan di Syria. Reruntuhan di Syria ditemukan pada tahun 2009 oleh seorang arkeolog yang berasal dari Museum Royal Ontario, Kanada, bernama Robert Mason. Ia dan tim penelitinya memperkirakan bahwa formasi reruntuhan gedung ini berasal dari peradaban Neolitikum, atau yang biasa dikenal dengan zaman perunggu. Reruntuhan tersebut dipercaya telah ada pada jutaan tahun sebelum piramida Mesir dibangun, kira-kira 6.000 sampai dengan 10.000 tahun yang lalu, serta dianggap aneh dan misterius. Dianggap aneh karena di sekitar reruntuhan tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan manusia dan pemukimannya. Hal tersebut membuat penduduk yang kini tinggal di sekitar reruntuhan bangunan berpikiran bahwa reruntuhan tersebut didirikan oleh makhluk gaib. Yang keempat, simpatisan sosial, bangunan yang diyakini dibangun oleh makhluk halus adalah Tar Stips, jembatan lempengan batu di Sungai Barley. Sungai Barley yang terletak di Somerset, Inggris, terdapat 17 lempengan batu yang berjejer dan membentang hingga membentuk sebuah jembatan. Menurut cerita yang dipercaya, jembatan tersebut telah dibangun oleh iblis untuk berjemur. Kedengarannya memang aneh dan tak masuk akal. Namun legenda yang ada menyebutkan bahwa siapapun makhluk hidup yang lewat di atas jembatan akan lenyap tanpa jejak. Karena penduduk setempat merasa ketakutan, mereka memanggil seorang pendeta dan memintanya untuk memanggil sang iblis. Pendeta tersebut berhasil menemui sang iblis dan meminta agar ia tak mengganggu dan mengizinkan siapapun yang lewat di atas jembatan. Kemudian, sudah tidak ada lagi korban yang hilang karena lewat di atas jembatan yang kini dikenal dengan nama Jembatan Lempengan tersebut. Sang iblis telah memberi izin dan tidak akan mengganggu manusia yang melewati jembatan kecuali niatnya hanya ingin berjemur. Dan yang terakhir, simpatisan sosial yang termasuk bangunan yang diyakini dibangun oleh makhluk halus adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan yang terletak di Sleman, Jawa Tengah ini merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi Prambanan dikenal dengan mitos dan legenda dari kisah cinta Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso merupakan putra dari Raja Kerajaan Pengging yang bernama Prabu Damarmoyo. Mereka melawan raja dari Keraton Boko yang bernama Prabu Boko, yang merupakan seorang raja yang kejam karena suka makan daging manusia dan berwujud raksasa. Ia memiliki patih bernama Patih Gupolo. Setelah peperangan terjadi, ternyata Kerajaan Pengging yang diwakili oleh Bandung Bondowoso lah yang menang. Bandung Bondowoso kemudian pergi ke Keraton Boko untuk mencari Patih Gupolo. Dan ketika sampai di sana, ia bertemu dengan Roro Jonggrang. Pertemuan Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang membuatnya jatuh hati dan ingin mempersunting Roro Jonggrang yang saat itu dendam dan telah menyiapkan siasat untuk balas dendam karena

Dung Bondowoso telah membunuh ayahnya. Roro Jonggrang menyiapkan dua persyaratan untuk dipenuhi sebelum Bandung Bondowoso menikahinya. Yang pertama, Roro Jonggrang meminta untuk dibuatkan sumur yang dalam. Hal tersebut bukanlah hal yang sulit bagi Bandung Bondowoso, dan ia bisa dengan mudahnya membuat sumur yang ia beri nama Jalatunda. Roro Jonggrang kemudian menyuruh Bandung Bondowoso untuk masuk ke dalamnya, dan ia pun menutupnya agar Bandung Bondowoso tidak dapat keluar lagi. Namun ternyata kekuatannya dapat membuatnya lolos dari kematian. Meskipun sebenarnya Bandung Bondowoso marah, tetapi ia luluh oleh bujuk rayu Roro Jonggrang dan menerima syarat yang kedua, yakni Roro Jonggrang minta untuk dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso kemudian meminta ribuan jin untuk membantu membangunkan 1000 candi. Roro Jonggrang panik karena ternyata Bandung Bondowoso hampir bisa menyelesaikan persyaratannya. Ia kemudian meminta para gadis untuk membakar jerami agar langit terlihat lebih terang dan membuat ayam-ayam berkokok sebagai pertanda pagi telah tiba. Para jin yang membantu Bandung Bondowoso segera pergi karena matahari akan segera terbit. Padahal mereka hanya kurang membangun 1 buah candi. Total candi yang telah mereka selesaikan adalah 999 candi. Bandung Bondowoso kemudian mengetahui hal tersebut merupakan siasat licik dari Roro Jonggrang. Ia marah dan akhirnya mengutuk Roro Jonggrang agar ia menjadi sebuah arca batu untuk menggenapi candi yang telah dibangun. Gadis-gadis yang telah membantunya pun juga dikutuk menjadi perawan tua. Nah, simpatisan sosial, itulah beberapa buah bangunan yang diyakini dibangun oleh makhluk halus. Yang pertama adalah Devil's Bridge Falls yang ada di Inggris, yang merupakan sebuah jembatan. Kemudian Masjid Nando yang terletak di Desa Nando, Mali, Afrika Barat. Dan yang ketiga adalah reruntuhan di Syria yang ditemukan pada tahun 2009. Yang berikutnya adalah Tar Steps, jembatan lempengan batu yang terdapat di Sungai Barley, Inggris. Dan yang terakhir adalah Candi Prambanan yang terletak di Sleman, Jawa Tengah. Nah, simpatisan sosial, itulah kelima bangunan yang diyakini dibangun oleh makhluk halus.

0: 5'9" brown eyes.
1: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
2: Air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih say?
2: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
2: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
3: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang sejarah pembantaian dan pemerkosaan Nanking. Ya, simpatisan sosial, dari sekian banyak pembantaian yang terjadi, yang paling parah adalah di Nanking. Karena banyaknya korban serta banyak pemerkosaan yang terjadi. Sungguh suatu rezim jahat yang pernah terjadi di muka bumi ini. Pembantaian Nanking juga dikenal sebagai pemerkosaan Nanking. Adalah satu peristiwa kejahatan perang berbentuk genosida yang dilakukan oleh tentara Jepang di Nanjing yang ketika itu ibu kota Republik Cina. Durasi pembantaian ini tidak begitu jelas, namun kekerasan senantiasa selama 6 minggu sehingga awal Februari tahun 1938. Nanking Massacre alias pembantaian Nanking. Peristiwa pahit yang terjadi selama 6 minggu sejak 13 Desember tahun 1937 itu masih dikenang oleh warga Nanking dan warga Cina sebagai peristiwa pembantaian oleh serdadu Jepang saat negeri matahari terbit itu menduduki Cina. Pemerintah Cina mengklaim 300 ribu warga tewas dalam pembantaian tersebut. Pembantaian Nanjing adalah bukti nyata kebrutalan serdadu Jepang selama masa Perang Dunia II. Ribuan warga sipil tak bersenjata dan tentara Cina yang terluka, yang ditembak, ditangkap dengan senjata mesin dan dibunuh dengan bayonet. Mayat-mayat bergelimpangan di tepi sungai Qinhuai dan sungai Yangtze yang membelah kota Nanjing. Kota Nanjing berubah menjadi kota penuh darah dan ketakutan. Tak ada tempat bagi warga kota untuk berlindung. Bukan itu saja, yang mengerikan adalah ribuan perempuan Cina menjadi korban pemerkosaan oleh tentara Jepang. Sudah hampir 76 tahun peristiwa itu berlalu, tetapi warga Nanjing belum sepenuhnya dapat melupakan kejadian tersebut. Dan memang, pembantaian Nanjing bukan untuk dilupakan. Anak-anak sekolah di Cina sejak dini diajak ke monumen pembantaian Nanjing agar mereka sejak kecil sudah diingatkan akan peristiwa ini. Mengunjungi Memorial Hall of Nanjing Massacre, awal November lalu, museum itu ramai dikunjungi oleh warga Cina. Di sana, semua data dan deskripsi peristiwa ini tergambar dengan sangat jelas. Bahkan, ada contoh bagaimana korban-korban tewas di dalam rumah.

rumahnya. Peristiwa ini memberi inspirasi bagi Iris Chang, perempuan Amerika keturunan Cina, untuk menulis buku yang berjudul The Rape of Nanking, The Forgotten Holocaust of World War II. Data-data yang terungkap dalam buku itu termasuk data tentang neneknya yang menjadi korban, mengejutkan dunia barat. Namun, Iris Chang setelah itu mendapat ancaman dan teror dari kaum sayap kanan Jepang yang menolak peristiwa Nanjing. Tidak tahan dengan teror dan ancaman itu, Iris Chang akhirnya ditemukan tewas, diduga akibat mengalami depresi. Namun bukunya The Rape of Nanking mengalami cetak ulang dan menjadi bestseller. Salah satu korban pembantaian Nanjing, yakni Li Xiuling, mengungkapkan kemarahannya kepada Jepang. "Saya benci Jepang begitu dalam," kata Liu yang saat peristiwa terjadi sedang hamil 7 bulan. Tiga serdadu Jepang menikamnya 37 kali saat itu. Bayi yang dikandungnya tewas, tetapi Li selamat. Untuk memperingati hari kemenangan perang antifasis di seluruh dunia dan memperingatkan setiap orang Tiongkok, jangan melupakan sejarah agresi yang berdarah itu. Membuat acara khusus untuk menceritakan peristiwa pembantaian besar Nanjing waktu agresor Jepang menduduki kota Nanjing bagian timur Tiongkok. Pada tanggal 13 Desember tahun 1937, sekitar 200 ribu agresor Jepang menduduki kota Nanjing, ibu kota Tiongkok waktu itu. Dan segera setelah itu, agresor Jepang menjalankan pembantaian biadab terhadap penduduk damai dan orang militer yang sudah meletakkan senjata di kota itu. Hanya dalam waktu 6 pekan, 300 ribu penduduk Tiongkok telah direnggut nyawanya di bawah todongan senapan serdadu Jepang, di antaranya termasuk 90 ribu orang tahanan. Inilah peristiwa pembantaian besar Nanjing yang terkenal dalam Perang Dunia Kedua. Nenek Xia Shuqin yang berusia 77 tahun adalah salah satu korban pembantaian Nanjing yang masih hidup. Ketika mengenang hari seram 69 tahun yang lalu itu, Nenek Xia dengan air mata berlinang-linang mengatakan, hanya dalam setengah hari saja, serdadu Jepang telah menghancurkan keluarganya beranggota 9 orang yang bahagia. Nenek itu menceritakan, pada hari itu serdadu Jepang menggedor pintu dengan bengis. Ayahnya yang pergi membuka pintu ditembak mati seketika itu. Ibunya yang menggendong adik perempuannya bersama seorang ibu dan dua anak tetangganya bersembunyi di bawah meja. Ketika itu, serdadu Jepang menyeret ibunya dari bawah meja dengan sangkur tempur menusuk mati dan menelanjangi ibunya. Kakak beradik 4 orangnya bersembunyi di ranjang, kemudian 2 kakak perempuannya diseret dan diperkosa oleh serdadu Jepang, sedangkan ia ditusuk 3 kali. Dengan demikian, pagi hari tanggal 13 Desember tahun 1937, 7 dari 9 anggota keluarga Xia Shuqin yang tinggal di Jalan Xinlukou nomor 5 kota Nanjing itu dibunuh tak beralasan oleh serdadu Jepang. Di antaranya ibu dan 2 orang kakak perempuannya sebelum dibunuh diperkosa oleh serdadu Jepang. Keluarga Xia hanya tersisa Xia Shuqin berusia 8 tahun dan Xia Suyun berusia 4 tahun waktu itu. Setelah serdadu Jepang pergi, dalam 14 hari kedua gadis kecil itu mengisi perut dengan sedikit beras goreng sangan dan kerak nasi di samping jenazah anggota keluarga sampai akhirnya ditemukan oleh tetangga. Nenek Xia Shuqin mengatakan, selama ia masih hidup di bumi ini, ia akan memberikan kesaksian atas pembantaian besar itu dan berjuang menentang kekuatan utara kanan Jepang yang menyangkal pembantaian besar Nanjing dan mengungkapkan kenyataan sejarah sebenarnya kepada rakyat seluruh dunia. Kenyataan dibunuhnya keluarga Xia juga direkam dengan kamera oleh pendeta Amerika Serikat John Meek. Meek waktu itu sebagai ketua Dewan Nanjing Palang Merah Internasional. Ketika diberitahu perkara pembunuhan keluarga Xia itu, ia segera pergi ke rumah Xia di Jalan Xinlukou itu dan memotret kejadian tersebut. Selain itu, ia juga memberitahu kejadian itu kepada tokoh-tokoh warga asing yang tinggal di Nanjing. Dan kejadian itu dicatat dalam buku catatan harian warga Jerman John Reb dan bahan arsip zone keamanan Nanjing.
Sementara

Itu terdapat pula foto dalam jumlah besar yang merekam adegan sejarah yang berdarah. Di antaranya sebagian disimpan oleh seorang korban pembantaian yang masih hidup bernama Lu Qing. Waktu agresor Jepang menduduki kota Nanjing, ia adalah seorang magang di sebuah studio foto. Foto-foto yang merekam adegan kejadian pembunuhan terhadap warga Tiongkok itu dibuat oleh serdadu Jepang sendiri. Ia dengan sembunyi-sembunyi mengambil sejumlah dari foto yang diantar serdadu Jepang ke tokonya untuk dicetak. Lu Qing, orang tua yang sudah meninggal dunia tahun lalu itu, sebelumnya ia dalam wawancara dengan wartawan menceritakan bahwa ketika itu ia mencuci foto-foto yang diberikan serdadu Jepang. Sangatlah menakutkan, di antaranya ada yang pemenggalan kepala orang Tiongkok. Ia memberitahu kepada majikannya dan kemudian ia memutuskan untuk menyimpan dengan sembunyi-sembunyi foto-foto tersebut sebagai bukti untuk kemudian hari. Foto-foto sebagai bukti pembantaian besar Nanjing itu disimpan terus sampai saat kemenangan perang melawan Jepang dan diserahkan kepada pengadilan militer Nanjing sebagai bukti untuk mengadili penjahat perang Jepang. Sejarah tidak mungkin dilupakan, lebih-lebih tidak dapat diubah. Kalau tidak, tragedi itu akan terjadi berulang kali. Mahasiswa Jepang yang belajar di Universitas Peking Yoshi Kazukato mengatakan, yang penting adalah jangan melupakan sejarah. Ia mengatakan, sebagai seorang muda, ia berpendapat adalah kenyataan Jepang mengagresi Tiongkok. Kedua negara hendaknya mengadakan pertukaran dan kerjasama di atas dasar dengan tepat memperlakukan sejarah. Justru seperti yang dikatakan oleh mahasiswa Jepang itu, bahwa tidak hanya rakyat Tiongkok yang memperingati ulang tahun ke-60 kemenangan melawan Jepang, tetapi hari kemenangan itu juga patut diperingati oleh rakyat Jepang dan rakyat seluruh dunia. Karena kemenangan perang melawan Jepang tidak hanya mengakhiri malapetaka besar rakyat Tiongkok, Asia, dan negara-negara lainnya, tetapi juga mengakhiri penderitaan rakyat Jepang akibat perang tersebut. Memperingati sejarah bertujuan justru untuk membuat rakyat kedua negara mengenal sejarah dan bercermin pada sejarah dan berorientasi ke masa depan, supaya persahabatan dan hubungan kerjasama bersahabat antara kedua negara Tiongkok dan Jepang dipelihara dengan lebih baik lagi.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang pengkhianat paling terkenal dalam sejarah. Ya, simpatisan sosial, pengkhianat adalah seorang pembelot yang tampaknya baik dan ramah di depan dan akan menikam saat di belakang. Ataupun bisa juga mereka memeluk kita dengan tujuan pisau yang menancap akan tertanam lebih dalam dan lebih menyakitkan. Mungkin seperti itulah gambaran seorang pengkhianat di dunia ini. Nah, simpatisan sosial, berikut ini beberapa pengkhianat paling terkenal dalam sejarah. Yang pertama simpatisan sosial adalah Guy Fawkes. Guy Fawkes adalah anggota kelompok revolusioner Katolik Roma yang bersekongkol melawan kaum bangsawan Inggris di tahun 1605. Usahanya untuk meledakkan gedung parlemen yang di dalamnya terdapat Raja James I beserta keluarganya, juga kaum bangsawan Protestan berhasil digagalkan oleh pihak yang berwenang dan dia tertangkap. Sebenarnya, Fawkes dan koleganya telah menyusun sebuah rencana yang sangat matang, memakai gudang bawah tanah di bawah gedung parlemennya

sebagai markas mereka dan menyembunyikan lebih dari setengah ton bahan peledak di sebuah tempat tersembunyi. Tujuannya dari semua ini, Focas dan rekan-rekannya menginginkan longgarnya pengaruh kerajaan Spanyol atas urusan Inggris. Di bawah penyiksaan pun, dia menolak untuk menyebutkan nama kawan-kawannya sampai dia yakin mereka sudah mengaku. Dia dijatuhi hukuman, digantung, ditenggelamkan, dan tubuhnya dibagi menjadi empat di tahun 1606. Tetapi di panggung hukuman, dia berhasil mengelabui algojo, lompat, dan akhirnya mati karena lehernya patah akibat lompatannya. Di ujung kematiannya, dia tetap licik. Cerita dari Focas ini menjadi referensi di film V for Vendetta. Dan hari ini pemberontakan Guy Focas diperingati orang Inggris setiap tanggal 5 November. Nama peringatannya adalah Bonfire Night. Pengkhianat yang terkenal yang kedua dalam sejarah dunia adalah Robert Hansen. Hansen tumbuh di kehidupan keluarga yang tidak normal, sering dipukul oleh bapaknya. Dia memulai karir sebagai seorang polisi di Chicago, lalu keluar untuk mengejar karir sebagai agen spesial FBI pada tahun 1976. Hansen mempunyai kebiasaan aneh, yaitu merekam aktivitas seks dengan istrinya sendiri dan memperlihatkannya ke tetangga mereka. Sangat di luar kebiasaan. Pada tahun 1979, dia dilibatkan dengan Contraint Intelligence FBI dan ini membuka jalan bagi seseorang penjual negara di dalam sejarah Amerika. Pada tahun 1983, Hansen beralih kepada Kesatuan Spiones untuk Uni Soviet dan FBI. Menggunakan pengetahuannya pada komputer, penyadapan telepon, dan pengawasan elektronik. Dia berulang kali menjual info daftar agen ganda FBI dan info spionase lain kepada agen KGB untuk mendapatkan uang. Hansen dilaporkan ke FBI oleh ipar laki-lakinya sendiri Mike Hawk. Dan sekarang ini dia menjalani hukuman penjara seumur hidup di ADX Florence, Colorado.

Yang berikutnya simpatisan Susi adalah Jane Fonda. Jane Fonda tumbuh secara bergelimpangan di Hollywood. Setelah dengan mudah masuk di dunia film, dan mungkin karena dia anak bintang jadul Henry Fonda, Jane menjadi aktivis yang sangat kontroversial di mata para veteran Amerika di Perang Vietnam, termasuk John McCain, Capres Amerika. Pada saat perang tersebut, Jane sangat bersimpati pada pihak Vietnam Utara, berpose dengan senapan anti pesawat mereka dan sangat tidak percaya bahwa beberapa tentara Amerika yang dijumpai dan ditanyai di kamp tahanan Vietnam Utara mendapat perlakuan yang kejam dari teman-temannya di Vietnam Utara. Dia lebih percaya apa yang dikatakan oleh tentara Vietcong daripada bangsanya sendiri. Banyak veteran setelah perang usai ingin menuntut Jane atas pengkhianatannya ini. Tetapi sebagai orang yang berduit, dia berhasil luput dari hukuman atas kesalahannya memihak Vietnam Utara pada waktu itu. Dan sekarang dia mengatakan menyesali perbuatannya, tetapi para veteran masih berat untuk memaafkannya. Pengkhianat berikutnya simpatisan Susi yang tercatat sebagai pengkhianat paling terkenal dalam sejarah adalah Brutus. Kemenakan laki-laki dari Julius Caesar, Marcus Junius Brutus, bergabung dengan Senat di Roma setelah awal karirnya sangat sukses sebagai seorang rentenir. Pada hari pembunuhan Julius Caesar, ada desas-desus bahwa rencana itu sudah diketahui dan banyak konspirator waspada karenanya. Istri Brutus bahkan meminta dengan sangat padanya untuk menjauhi Senat pada siang itu. Brutus tidak peduli dan berbohong bahwa dia ingin menunggu pamannya beserta sekelompok senator yang kemudian menyerang Caesar dengan tangan kosong mereka. Kutipan terkenal "Et tu Brutus" atau "Kamu juga Brutus" diucapkan oleh Caesar sewaktu dia melihat

pengkhianatan yang dilakukan oleh kemenakan laki-lakinya sendiri. Pembunuh menyerang Julius Caesar begitu buas, dengan adanya luka-luka pada tubuh mereka sendiri. Brutus bunuh diri sesudah kalah pada pertempuran kedua Philippi pada tahun 42. Yang selanjutnya simpatisan Susi adalah Wang Jingwei. Wang Jingwei dianggap sebagai pengkhianat yang paling luar biasa dalam sejarah Cina. Lahir pada tahun 1833. Menginjak usia 21 tahun, dia bersekolah di Jepang, di mana dia bertemu dengan Dr. Sun Yat-sen, yang juga merupakan mentornya. Di bawah pengaruh Dr. Sun, dia mulai berpartisipasi di dalam rencana melawan pemerintahan, termasuk percobaan pembunuhan pejabat Manchu di Beijing yang gagal. Jang dipenjara sampai pemberontakan Wuchang pada tahun 1911. Sesudah itu, pada tahun 1925, dia menjadi penerus Dr. Sun sebagai presiden sementara ROC. Setelah Dr. Sun wafat, Wang tidak bisa mempertahankan kekuasaannya. Dengan adanya faksi militer Jiang Jixi atau Chiang Kai-shek yang merebutnya di tahun itu. Ketika Nanjing jatuh ke orang Jepang pada tahun 1937, Wang memulai pengkhianatannya dengan bekerja sama pemerintah Jepang. Dia mendukung rencana Jepang untuk menguasai Cina. Waktu Cina di dalam masa-masa gawat dan memerlukan tenaganya, Jingwei malah bergabung dengan orang Jepang yang merupakan pihak penjajah. Wang meninggal sebelum dia bisa menyaksikan kekalahan Jepang oleh angkatan perang sekutu di Perang Dunia Kedua.

Yang berikutnya simpatisan Susi adalah The Rosenbergs. Rosenbergs menjual rahasia atom kepada orang Rusia selama Perang Dingin. Pasangan Rosenbergs rela melakukan apa saja untuk memajukan kepercayaan komunis mereka. Julius dan Ethel Rosenberg bergabung dengan Partai Komunis sampai tahun 1943, ketika dengan tiba-tiba mereka kelihatan seperti mundur dari aktivitas politik. Ia juga sama dengan tahun di mana mereka bekerja sama dengan mata-mata super Uni Soviet, yakni Felixov. Julius Rosenberg terlibat dalam urusan spionase melawan pemerintah Amerika. Dia bertindak mencuri informasi rahasia dan menukarnya dengan orang Rusia, dan mencari rekrutan baru untuk mata-mata. Dia ditangkap sewaktu bercukur pada satu pagi tahun 1950. Dia dan istrinya, Ethel, dihukum mati pada 19 Juni tahun 1953.

Yang berikutnya simpatisan Susi adalah Benedict Arnold. Benedict Arnold adalah seorang jenderal Amerika pada masa Revolusi Amerika, sampai dia memutuskan untuk bergabung ke Inggris. Lahir di Connecticut pada Januari tahun 1741. Dia datang dari latar belakang keluarga susah, di mana keluarganya berjuang agar bisa keluar dari kemiskinan dan kesukaran. Selalu dikenal sebagai anak yang bermasalah, setelah dewasa menonjol di militer. Dari permulaan awal sebagai seorang pahlawan perang dan patriot sejati, Arnold bersekongkol untuk menyerahkan benteng Amerika di West Point, New York kepada Inggris. Rencananya gagal dan dia dipukul mundur dan lari ke laut. Di Inggris, dia juga tidak diterima karena orang-orang Inggris juga mencurigai laki-laki yang mengkhianati negaranya sendiri begitu mudah. Dia meninggal di dalam kemiskinan di Kanada pada tahun 1801. Yang berikutnya simpatisan sosial adalah Aldrich Ames. Aldrich memasuki kedutaan besar Uni Soviet di Washington pada tahun 1985 dan menawarkan diri untuk berbisnis rahasia dengan Amerika untuk satu alasan, yaitu uang. Dia adalah seorang pecandu alkohol dan mempunyai istri kedua yang matre bernama Rosario yang sering menghabiskan gajinya dari CIA. Untuk memberikan segala kebutuhan dari istrinya ini, dia

sedia melakukan banyak kerugian pada pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan nama mata-mata Amerika dan informasi kontra intelijen lainnya. Setidaknya dia membahayakan lebih dari 100 buah operasi dari militer Amerika Serikat. Dia mendapatkan 4,6 juta dolar dari usahanya ini dan 10 orang agen Amerika tewas karena ketahuan oleh Soviet. Dia ditangkap karena ada kecurigaan dengan gaji 60 ribu dolar setiap setahun bisa menghasilkan sebuah rumah seharga 400 ribu dolar, mobil Jaguar seharga 60 ribu dolar, dan tagihan telepon istrinya yang 6 ribu dolar sebulan. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Istrinya Rosario dideportasi ke Amerika Selatan. That's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through, metaphorically I'm the man. Pengkhianat berikutnya simpatisan Susi adalah Vidkun Quisling. Awalnya Quisling tidak diperhitungkan sampai dia membentuk Partai Persatuan Nasional pada tahun 1933. Dia mencintai Hitler dan merupakan seorang yang percaya teguh pada doktrin fasisme. Quisling, seorang jenderal militer, bertemu dengan Hitler dan meyakinkan dia mempunyai seluruh informasi tentang strategi militer Norwegia. Ketika Jerman menginvasi, Quisling diangkat menjadi Perdana Menteri, sewaktu menjabat pemerintah yang asli dipecat, bubar, dan lari. Warga Norwegia sangat jijik dengan pengangkatannya dan memberontak agar dia mengundurkan diri. Namun, Hitler mensupportnya pada jabatannya itu. Kegagalan sebagai seorang politikus, Quisling sering membuat kesalahan sendiri, bahkan di mata pihak Nazi. Setelah penyerahan Jerman di Norwegia, Quisling diadili dan juga atas kematian sebanyak 1.000 orang Yahudi selama perang. Dia dihukum mati pada tahun 1945. Dan pengkhianat terakhir yang paling terkenal dalam sejarah adalah Judas Iskariot. Judas mengkhianati Yesus untuk bekerja sama dengan pihak yang berwewenang Roma. Anggota 12 murid ini mengkhianati temannya untuk sejumlah uang 30 keping perak. Judas mengatur tanda istimewa untuk memberitahukan identitas Yesus kepada yang berwenang. Nah, simpatisan Susia, itulah beberapa nama pengkhianat yang paling terkenal dalam sejarah.

0: Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN,

daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang sejarah hidup dari salah satu presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Simpatisan sosial, presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie, dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardoyo. Aku tak pernah pergi. Habibie yang menikah dengan Asri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei tahun 1962 ini dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama dengan saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas, berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas ketika masih menduduki sekolah dasar. Namun ia harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September tahun 1950 karena terkena serangan jantung saat ia sedang sholat isya. Tak lama setelah ayahnya meninggal, ibunya kemudian menjual rumah dan kendaraannya dan pindah ke Bandung bersama Habibie. Sepeninggal ayahnya, ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya, terutama Habibie. Karena kemauan untuk belajar, Habibie kemudian menuntut ilmu di Government's Middlebury School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksak. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Karena kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, Habibie masuk di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Ia tidak sampai selesai di sana karena beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Karena mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia, maka ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Jerman. Ketika sampai di Jerman, beliau sudah bertekad untuk sungguh-sungguh dirantau dan harus sukses dengan mengingat jerih payah ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupannya sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1955, di ASEAN, 99% mahasiswa Indonesia belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau atau swasta daripada teman-temannya yang lain. Musim liburan bukan liburan bagi beliau, justru kesempatan emas yang harus diisi.

0: Jerman. Pada saat itu, firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar untuk mengangkat barang-barang yang ringan tapi volumenya besar. Talbot membutuhkan 1.000 wagon. Mendapat persoalan seperti itu, Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang yang ia terapkan pada wagon dan akhirnya ia berhasil.
1: Hembusan angin meniup wajah alam, mataku tak berkedip menatap langit.
0: Setelah itu, beliau kemudian melanjutkan studinya untuk gelar doktor di Technische Hochschule. Kemudian, Habibie menikah pada tahun 1962 dengan Hasri Ainun Habibie, yang kemudian diboyong juga ke Jerman. Hidupnya makin keras. Di pagi-pagi sekali, Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidupnya, kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Istrinya, Hasri Ainun Habibie, harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci baju untuk menghemat kebutuhan hidup keluarga. Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar doktor dengan penilaian summa cum laude atau sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule. Rumus yang ditemukan oleh Habibie dinamai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang, sehingga ia dijuluki sebagai Mr. Crack. Pada tahun 1967, menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung, dari tempat yang sama tahun 1965. Kejeniusan dan prestasi inilah yang menghantarkan Habibie diakui lembaga internasional, di antaranya Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar di Jerman, The Royal Aeronautical Society London di Inggris, The Royal Swedish Academy of Engineering Science di Swedia, The Academy National del Air et de Espace di Perancis, dan The US Academy of Engineering Amerika Serikat. Sementara itu, penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie diantaranya adalah Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum, namun sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali peraih penghargaan bergengsi Theodor van Karman Award ini kembali dari habitatnya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Game Jerman sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek dan Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategi, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Soeharto menyerahkan jabatan Presiden itu kepada B.J. Habibie berdasarkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timur-Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa. Kembali pula hijrah bermukim di Jerman. Pada awal Desember 2012, sebuah film yang berjudul Habibie dan Ainun diluncurkan. Film ini mengangkat kisah nyata tentang romantisme keduanya saat remaja hingga menjadi suami istri dan saat ajal memisahkan mereka. film yang diambil dari buku terlaris karya B.J. Habibie. Film ini digarap oleh dua sutradara yaitu Fauzan Rizal dan Hanung Bramantio dengan pemeran Reza Rahardian sebagai Habibie dan Bunga Citra Lestari sebagai Ainun Habibie.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.

0: pecinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
0: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam.

0: Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Terima kasih anda masih tetap bersama Susia 106 kemana-mana FM. Salam dangdut semuanya. Dan ya, beberapa lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita hari ini. Dan sudah tersambung di 081 14 13 10 66. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Ya, waalaikumsalam. Sudah ada Bunda Mariam. Lagu apa Bunda?
1: Lagunya Rena Rena.
0: Rena Rena, untuk siapa Rena Rena?
1: Untuk Punturi di Cakalara. Saya sudah pulang di Solo ini kemarin saja.
0: Oh iya, ya. Oke, okay. Bunda. Untuk siapa
1: saya
0: lagunya?
1: Saya selalu di Cakalara sana.
0: Ya.
1: Punturi di Pindrang, saya juga.
0: Ya.
1: Di Maros, tapi saya juga yang ada di Jogja. Siapa lagi tu? Pun nanang dari bagi-bagi MBG juga dia.
0: Iya, oke.
1: Apa lagi? Bapak Pio, semoga.
0: Bapak Pio, Pak Mardianto juga.
1: Mardianto juga.
0: Iya.
1: Ada Bunda Eda.
0: Ada Dewi.
1: Ada Dewi.
0: Mama Wati.
1: Mama Wati.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Sudah sebut saya. Lemang.
0: Lemang juga.
1: Sudah sebut semuanya ya Bang Uji.
0: Oke semuanya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Bunda Mariam. Siapa lagi? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Leman ya.
1: Apa? Iya.
0: Oke. Lagu apa nih, Leman?
1: Lagu yang aneh. Patah hati.
0: Patah hati lagi. Oh iya, oke. Okay. Buat siapa lagunya? Oh, patah hati Mega Mustika. Oke. Okay. Iya. Yeah. Untuk siapa lagunya?
1: Yang

0: Halo. Waalaikumsalam, Haji Eda, silakan Bunda. Lagu apa Bunda?
1: Sayang dan hatimu.
0: Senyum dan hatimu, ya.
1: Iya, senyum dan hatimu.
0: Iya. Oke, untuk siapa lagunya Bunda?
1: Ya, untuk Bunda Maryam di Mas Solo, terima kasih. Itu Lemang. Kenapa selalu? Nanti Lemang, banyak lo.
0: Iya, yeah, di.
1: Dunia tidak selebar dong kelo.
0: Selalu patah hati tiap hari.
1: Iya. Yeah.
0: Dia suka lagunya.
1: Ya.
0: Siapa ya, lagi Bunda?
1: Bunda Eleman, Bobby Yusuf dan Mama Wati di Kolman.
0: Iya.
1: Bunda Maryam di Masolo, terima kasih Papa Tio. Mungkin Bukarin gambaran cepat sembuh penyakitnya. Kembali tidak seperti semula. Saya di Bro di Pangaparang, soal di Bro, tanam coklat.
0: Oh iya.
1: Ya, tanam coklat. Antuk di Duri.
0: Antuk di Duri.
1: Amal di Jerman, Jaya di Sopem, Amal Yang di Sopem, Amal Parin.
0: Siapa lagi?
1: Nur Rizal Lera, Kira, Tia dan Lisda, Imajene, baru Adi di Baru Gaya, Gibran dan Anco di Polman, mau lagi,
0: mau lagi.
1: Mau lagi. KMS. Udiur. Untuk siapa lagi yang naik mobil ini? Nasri.
0: Dan
1: Nasri yang mungkin dalam perjalanan.
0: Iya.
1: Yeah. Kasih. Selalu dikirim.
0: Oh iya, Bunda. Oke, Bunda.
1: Selama bertugas, selalu berbagi tugasnya.
0: Ya.
1: Allah memudahkan rezekinya.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi di belakang Haji Eda? Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aco, dari mana aja nih? Dari mana saja baru muncul?
2: Ya, itulah Wanugir.
0: Keliling kemana-mana tapi enggak pernah tinggalkan Kanang.
2: Jadi Kanang ini.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya ini Cinta Segitiga.
0: Cinta Segitiga, oke.
2: Ada seperti perempuan kalau ada toh?
0: Oh, kalau ada, kalau tidak ada yang laki-laki saja.
2: Iya.
0: Oke, apa? Yang penting segitiganya, ya.
2: Iya, yang penting segitiga.
0: Oke, oke. Untuk siapa lagunya?
2: Iya, berlewat saja ada Bunda Maryam di.
0: Bunda Maryam sama ya, Haji Eda.
2: Ada Geza Udin Leo di Genderang, ada Nurul. Ada Bobi di Pelemang, ada KMS, ada ada juga Bunga bersama barengannya Hilal.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Mesti Papa Wati di Pelumang. Masuk nanti Papa Wati.
0: Sudah tadi.
2: Semuanya lah. Tanpa terkecuali ucapannya selamat pagi menjelang siang.
0: Oke.
2: Okay. Itu Bang Ujir ya. Semoga cepat selalu bersama keluarganya di rumah. Semoga panjang umur. Karena doyan terbaik

0: Okay.
1: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acok di Polman suka yang segitiga. Halo. Halo. Halo. Ya halo. Ya halo. Halo. Halo. Halo, halo.
2: Dah.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Ifdalia Kanini di Balang.
0: Oh, Ifdalia. Bagaimana kabar nih, Ifda?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik, Kak. Masih
0: ingat, Kak? Iya, Ifdalia Fandini Balaniva. Iya, mudah-mudahan sehat aja semua bersama keluarga,
2: iya,
0: ya.
2: Halo,
0: salam dari teman-teman di sini. Mau lagu apa nih, Ifda?
2: Lagu apa ini, Kak?
0: Lagu dangdut.
2: Oh, lagu dangdut.
0: Iya.
2: Anu, Kak. Kupu-kupu.
0: Oh, gatal itu. Nggak apa-apa gatal.
2: Kenapa?
0: Oke, kupu-kupu. Iya, silakan. Untuk siapa lagunya?
2: Kupu-kupu.
0: Untuk siapa Mekin lagunya?
2: Sama ya. Anu, sama sama warga MBG.
0: Oh iya.
2: MBG.
0: Iya.
2: Ada Jingga.
0: Ada Rudi.
2: Ada
0: Rudi.
2: Ariska di Lengah. Siapa lagi? Ada Ono.
0: Ono.
2: Ada Erip. Ada Delta.
0: Ada Gino.
2: Siapa? Iya, Gino Adam.
0: Sama Gino kita. Adam. Kalau Delta itu sudah lama di Kuala Lumpur itu, Malaysia.
2: Siapa kok?
0: Di Delta.
2: Delta di Kuala Lumpur.
0: Iya, sudah lama. Oke.
2: Jingga
0: nggak tahu keliling kemana itu selama nggak ada Ival, nggak pernah muncul juga dia.
2: Selama meninggal Ival di.
0: Iya, nggak pernah muncul juga Jingga, nggak tahu di mana. Terus semuanya lah.
2: Ya semuanya mau warga Parepare juga kayak.
0: Parepare iya.
2: Ada Ayur Spati, Alia Rohani Taba, ada Penny Salsabila, ada Ani Neka, ada Ani Baktala, salam rindu untuk semuanya,
0: iya,
2: ada Mama Wati, ada Dina, ada Mama Wati, ada Anten Rekang, salam kompa untuk semuanya,
0: oke,
2: Pak Ujir, salam rindu.
0: Iya, Ifdalia, terima kasih.
2: Iya,
0: Dika. Oke. Okay. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman lama ya. Ifdalia Pandini, rindu sama teman-teman lama di Pindrang. Halo. Waalaikumsalam Mama Wati. Ya, lagu apa Mama Wati?
3: Lagunya Cecah Andika, Gantungan Baju.
0: Gantungan Baju. Berarti Papa Wati sudah mencuci ya?
3: Tidak pakai baju Papa Wati.
0: Iya.
3: Salam dulu ya. Lewat tadi.
0: Oke.
3: Sudah lihat Pandini. Di Bala ada juga Lidda. Ada Aco di Polman. Sama Norlia.
0: Ya. Yeah.
3: Ada Haji Eda Bunda Mariang. Ada Pak MS. Robi.
0: Ya.
3: Yeah. Siapa lagi ya? Maulana mau lagi. Ada Nasri. Mardianto, Ahmad Yani, Nurul. Iya.
0: Siapa lagi?
3: Ada juga Ruben.
0: Ruben.
3: Iya, ada juga Papa Wati Lemang.
0: Paling Randy. Sayang.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Saya di Sopeng.
0: Ya.
3: Buat semuanya nih, Bang.
0: Semuanya, oke.
3: Okay. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.

warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita dengar sekarang ini lagunya Bunda Mariam.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan. Tapi ternyata

Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk

0: Tuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio, bisa.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rika Wandari, sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Ahmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai Dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penerbangan.

0: Tenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
0: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
2: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
3: Mulai Senin 22 Juni setiap hari, pukul 17.45 sore.
2: Di RCTI OK, Channel 28.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi.

0: berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tabara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi.

0: seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik kakak.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali

0: jamaah memberikan.
1: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
3: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
4: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Saya Mbak Susan hadir lagi menemani kamu di acara Ruangan Sambil.

0: Chiki Chikita Bu de de de de de de de re de re de dara namita nak dara. Itu ya secowok playboy. Oke, simpatisan Susia, kita langsung aja terima telepon nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Intan di
1: iya
0: cece Intan. Napa sih mat telepon hei Intan. Hei, lanjut ke Intan.
1: Lagunya apa sih itu? Polo Batang.
0: Polo Batang, oke Mi. Salam-salam Ki dulu.
1: Buat semuanya Mi, saya kanker kecuali.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan di Belawa. Salamak ki wi agar unang elona jeroe we Polo Batang pale. Salamak ki untuk Intan. Siapa lagi yang mau gabung di sini? Boleh kita telepon di 081-1413-1066. Di mana Sile Sureng yang pingin bergabung, dengar-dengar lagu, salam-salam. Boleh telepon di sini di 081-1413-1066. Saya mau salam-salam dulu nih. Ada Maya di Pasar Sentral. Selamat sore. Ada juga Ramla di Kemuning. Siapa lagi tuh? Buat Haji Eda, Bapak Margianto, Anik di Pare. Selamat sore semuanya. Polo Batang lagunya. Kita dengar dulu nih Polo Batang untuk Intan di Wajo, di Belawa. Ada juga di Belawa Ahmad Yani. Yang lagi di seputar Jalan Blandang, apa kabar? Buat Judar, tetangga kita di sini, selamat sore semuanya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Kare.
1: Oke, simpatisan Susi ya buat kamu tuh yang udah request lagunya Polo Batang, ada Intan di Wajo. Terima kasih. Kita lanjut aja untuk lagu berikut nih. Saya tetap nantikan telepon kamu di sini di 081-1413-1066. Lagunya Artutonic Alosi Ripolo 2.

0: Weh, bagaimana tuh? Ya, saya ingatkan untuk kamu semuanya. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Eda di Rajang.
0: Aji Eda di Rajang. Lanjut, Miki. Halo.
1: Tana Ogi
0: Wanuaku. Lanjut, Miki.
1: Ya, untuk kami di Pare, Haji Padrodianto di Kompos Kodim.
0: Iya.
1: Lema, Bobi, Yusuf, Mama Wat, Papa Wat di Polma. Aldi Bro di Pangaparan. Anto di Duri. Jaya di Supem, Mbak Yani juga di Supem, Nurul di Lerang, Ira,
0: iya.
1: Dan Lisa di Pulman, Amal di Jerman, siapa lagi? Sultan di Baru, Maulana, Ibran dan Aso di Polma.
0: Iya.
1: Anak di Lutedom.
0: Siapa lagi? Lagi paruh suara aku, Je. Siapa lagi aja, Eda?
1: Untuk Nasri.
0: Oi, Nasri. Iya.
1: Dalam perjalanan, semoga selamat tiba di tempat tujuan. Untuk Nasri. Wajib selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda, terima kasih. Kita lanjut aja untuk kamu yang mau telpon, boleh telpon lagi. Dan saya ingatkan buat kamu. Terima telpon dulu. Halo.
2: Halo.
0: Hello, hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pilih ke lagu aja.
0: Mama Wati mau kirim lagu, lagunya apa tuh?
2: Ya, pilihkan saja.
0: Oke deh, Mandar atau Bugis?
2: Ya, sembarang.
0: Iya, oke, salam-salam me dulu.
2: Ya, kirim salam dulu yang baru lewat. Abieda. Ada juga Pak Marjanto.

0: siapa itu selalu dilupa di pengaparan.
1: Aldi, Aldi, Aldi.
0: Citro.
1: Ya.
0: Ada juga Acok.
1: Nurlia. Iya.
0: Ya, buat semuanya Mengajin.
1: Oke, Mama Wati. Iya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Sehat selalu.
0: Iya, Mas Epo dan Lekna.
1: Kalau tanggal muda sehat gitu.
0: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu simpatisan Sus yang masih monitor di sini. Saya hanya mau ingatkan buat kamu nih yang masih remaja-remaja, hindari tawuran karena tawuran bisa berbahaya. Apalagi buat kamu yang masih sekolah nih. Kalau tawuran bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk sekolah dan juga untuk keluargamu. Dan bisa saja merusak masa depanmu. Jadi yang buat kamu yang suka ngumpul-ngumpul, apalagi menjelang malam minggu, bikin rencana ngumpul untuk rencana-rencana yang jelek, nah hindari semua itu. Lebih baik tetap di rumah saja, berkumpul bersama keluarga, dan kamu bisa merasakan betapa nikmatnya tinggal bersama keluarga. Tanah Ogi Wanuaku Tenriuko.

0: Lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
2: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
3: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: 106,6 Susia FM.
5: Oke, kita lanjut aja nih teman. Buat Ajeda tadi lagunya udah aku hadirkan. Halo juga untuk Mama Wati, selamat terhibur. Dan buat kamu yang mau gabung di sini boleh telepon aja di 0811413 1066. Halo juga untuk Intan di Belawa, selamat sore, selamat terhibur, simpatisan Susia. Oke, menjelang malam minggu gimana ini dengan rencana-rencana kamu? Terima telepon dulu. Oke, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Sopeng.
5: Sopeng, Ahmad Yani.
6: Iya.
5: Lanjut nih Ahmad Yani.
6: Lagunya apa yang ada di situ?
5: Tani apa di cek dek.
6: Oh ya itu mo.
5: Iya, boro-boro nih kesi
6: Ini apa di cek dek.
5: Oke, dilanjut salam-salam dulu.
6: Iya. Anit Arefare, Ira di Majene, ada Najo di Sentral, Aji Eda, Leman di Polman, Albi Bro, ada Bobby di Polman, Anto Duri di Endreka, ada Rustan Saputra, Wahidin Alvin Rani, Mama Wati, ada Sultan di Baru, ada Bunda Mariang, ada Aiman, ada Pak Mardianto, ada Nasri, dan semua-semuanya.
5: Oke, semuanya makasih. Saja. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama tadi itu. Terima kasih Ahmad Yani di Sopeng. Ada juga Sainal di Pare-Pare. Kita lanjut lagi nih. Halo.
7: Halo.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih. Halo, lagunya apa dulu nih? Ini tanya pedih. Oke, lanjut aja. Iya.
7: Wati, Mardianto, Ahmad Yani, Putri, Mama, Anton di sini, Irani di sini, Gilang.

0: namanya lagi nih bagaimana?
1: Hmm, ada misalkan nih.
0: Cintiana.
1: Iya.
0: Kemarinnya di Cireben. Tanpa terjadi lari.
1: Oke.
0: Jangan lupa juga buat Bu Aji.
1: Iya.
0: Senyum ya Bu Aji.
1: Oke, oke. Aku lagi senyum ini.
0: Yang manis
1: dan cantik
0: Bu Aji.
1: Sore. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ani di Pare, terima kasih. Selalu senyum untuk kita semua. Kita dengar lagunya nih, Tania Pedicede untuk Ahmad Yani. Meskipun Tania Pedicede senyum ki juga.

0: Dua.
1: Iya, gimana lagunya buat Ani di Pare-Pare? Taruni Metiko Puramoy Ready. Juga buat Ahmad Yani di Sopeng. Selamat terhibur semuanya nih. Yang mau gabung sini boleh telepon lagi di 0811413-1066. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Leman di Polman.
1: Leman di Polman. Iya. Oke, dilanjut.
2: Lagunya anu buat Cina.
1: Buat Cina. Oke deh. Iya. Lanjut oke. Aja. Salam-salam dulu.
2: Iya. Ada juga Anto, ada juga Ayu Yeda, Nasri, ada juga Jamal, ada juga Maulana, Ira di Majene, Pak Kaimes, Bobby, Perma, ada juga Bidal, ada juga Acu. Semuanya minta pakai
1: kecuali. Oke, semuanya mau.
2: Oke, terima kasih.
1: Makasih buat Bapak Leman di Polman, terima kasih. Saya sudah hadirkan, saya sudah siapkan lagunya. Judulnya Buah Tobura ini, Cina. Pokoknya tunggu aja lagunya. Selamat sore buat Anda semua yang masih ingin gabung di sini. Boleh telepon aja. Buat Nasri yang lagi melintas di Pinrang, terima kasih selalu setia monitor. Yang lagi menanti malam minggu, ini dia lagunya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ya, gimana nih simpatisan Susia dengan lagunya buat Nani di Pare-Pare. Selamat terhibur. Ada Leman, Mama Wati, Ahmad Yani. Selamat sore juga buat Aji Eda. Salam bahagia selalu buat Anda semua bersama keluarga dan selamat menanti, selamat berakhir pekan.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Ya baik, simpatisan Susia dan untuk Anda semua, selamat terhibur dengan sajian lagu-lagu yang sudah saya hadirkan buat kamu semua. Selamat menikmati akhir pekannya. Dan saya Mbak Susan segera pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wes weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka baik sikap mereka menahan apa yang mereka miliki dari sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa karunia-Nya seperti harta, kedudukan, ilmu dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namun mereka bakhil. Mereka menahannya dari hamba-hamba Allah dan mereka berpikir bahwa hal itu baik untuk mereka.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daiman ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah masjid Rahmah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dewa pung Allah Ta'ala rilalanna kurang malabihi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Betulna alena tu pung Allah Ta'ala pancaji ko pula ritanai. Oleh itu mereka kepercayaan untuk makmurkan ye tanah. Tapi untuk membangun di dunia ini dibutuhkan pemimpin. Unrupantinna ya sangi pemimpin di dalam agama Islam. Dek panaganna seminggu lisuna Nabi tari pamasena pung Allah Ta'ala yakka ni pasalena Abu Bakar As-Siddiq. Begitu pentingnya yang namanya pemimpin. Dan pemimpin itu punya kedudukan yang sangat terhormat, sangat mulia. Dan karena ilalanna sedih hadasa rampai makada riahir amatu daripada masa wattunna liwa pallai samanna yurumatan nasoy mata sona hera samanna macawe pole rulue. Tapi yang kamu pitun rupa tahu kita dotadung ripung Allah Ta'ala pitun rupa tahu. Ternyata yang nomor satu mendapat keistimewaan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Unrubatena pung Allah Ta'ala hargai ya sangi pemimpin agar napa pung Allah Ta'ala rikurangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isinna tamattaqu. Atiullah terus perintahna pung Allah Ta'ala. Wa atiur rasul terus itu perintahna suruna. Qulil amri minkum sibawa tamat perintahmu. Jadi taat kepada pemerintah hukumnya wajib. Madosa ki kong kena perintah ki ada ini pegau perintah na pung Allah Ta'ala. Engkalalo hak desa na Nabi ta lebih tegas lagi. Lal mar'il muslim as-sam'a wa ta'ah hima ahabba wa kariha. Wajib rumah selangnya nasuruh si perintahnya atau perintahnya perintah menyamat toga perintah merajit toga wajib na terus. Tapi angka tetapi nah aga illa amara bi maksiat kecuali kuero tu perintah perintahna sisa lain aku jipung Allah Ta'ala. Jadi dek to na yang mana na to perintah itu rus. Ya ko perintah na si salah ni perintah na puang ya aja tu terus. Ko na suruh ki boto umpamanya. Angka ende gurutta nae berai yor tu ma perintah padalo na imang. Ya tu imangir sampai jenge wajib terus. Ya ko takabir imangir takabir toki. Roko roko toki. Suju suju toki. Tapi ko matu imangir aja nama cik ke. Ko rusak ni jenen. Makotoro pemerintah. Ya ko matu ni pemerintah. Aja nama terus. Agar samat tu, nak pegang orang si salah pura nak janji ya, waktu nak bersumpah, waktu nak bersumpah akan menjalankan pemerintahan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya dan tidak akan menerima pemberian dari siapapun juga dan seterusnya. Jika si salah ni yang Cina aja nam terus. Tapi selama tongamu pernah terus pemerintah, ma dosa ki mereka di ini terus pemerintahan. Jadi bangsa Indonesia kesiaga ni pilih pemimpin. Ternyata ada dua cara yang populer. Pertama, pemilihan umum tidak langsung. Yang kedua, pemilihan umum langsung. Biasanya pemilihan umum dia langsung, ya orang anggota DPR tanya raya pilih. Partai namu tu pilih anggota na, ya macam-macam ya. Yang dianggap mampu mewakili rakyat. Jadi DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, partai pilih. Tidak ada biaya. Pada gagah baleho, di togaga sarangan pajar. Ya kataluka tama DPR ya, berarti tiga periode. Degaga do se de rupiah su apa de nama kampanye tu dia tu gaga salah-salah. Yang kedua angka tu esa pemilihan langsung rakyat langsung pilih anggota DPR langsung pilih bupati langsung pilih gubernur langsung pilih presiden dan wakil presiden. Ternyata pemilu tahun ini adalah pemilu yang paling mahal. Paling mahal. Kenapa paling mahal? Nasabah tanya bawang doi bertriliun-triliun habis. Bukan hanya tenaga dan pikiran. Bahkan dalam pemilu ini hampir 500 nyawa melayang dari petugas pemilu, dari polisi, dari tentara, belum termasuk nyawanya demonstran yang tidak setuju dengan keputusan KPU. Merepek nakima pemilu. Ya tu agak-agak biasa, kemarepe ni jama, pilih minta pilih makanja. Ya tu sih, pilih maja ni. Hadirin, ternyata, yo pemilu langsungnya, terlalu banyak resikonya. Pemilih tidak langsung juga, ada kekurangannya, tapi tidak sehebat kekurangannya pemilu yang langsung dipilih oleh rakyat. Dalam pemilu tahun ini, banjir dosa Pak, banjir dosa. Perlu istighfar, perlu melok dampar di bawah Allah Ta'ala. Kalau tidak, saya tidak tahu apa akibatnya. dosa aga. Pertama, sogok menyogok. Aga bahayana sogok menyogok. Nabi tengah kadai ar-rasi wal murtasi finnar. Tau mas sogok, tau isogok, tau mak bucu, tau bucu, sama-sama dapat neraka. Dosa agapi si belle-belle janji mutalai ya ko 10 tau merengi doi 10 tena janji magero ma belle-belle ro agana sanabitta tellu sipa. Salah satu mangkun napihi kana munafikan. Angkatan lusipa, nigi-nigi tau kusipa iro, telu iro. Termasuk ini munafik. Agar sa munafik, salang timunna, dekna salang atinna. Lain mulut, lain di hati. Kaya garo, talo si pa, ida hadra sa kata ba? Yan ang mapaw, makbalay. Wa ida waada khalafa, kaya kung magjanchi, nalasir ito janchin. Wa ida tuminakana, kaya kung mapercayay, nakalasyan na ito. Dan inilah yang terjadi pada pemilu yang langsung ini. Kata kro palia ya. Alian matop pau ya. Maka da iya wan ni melo ana matop dok tau 5 juta ku terima. Maka tu hek. Ni ga malah ku 5 juta kada. Iya si 5 ka si bola. Mangka tau menre bola maka da si agar kisi bola, ada ku lima kak. Maka dah, iya aku tak duduk di. Tak siratu mu, ke 500 abu. Dia nami tangka si menre, 10 tahun menre, tak 500 nama beri, 5 juta nak pulih. Nak janji mana ngero? Nak todok mana kak? Dek, cik ditunggu nak todok. Jadi serana balle kokope kabata le tosi tallu tau na samalang alipa demagi nalak kana kada na padang kada todo gambar aku kaya kada jadi ke kam todo ku todo mana tallu apa tallu malak dosa agapi dalam pemilu. Angka boleh bongkar apa? Dibongkar. Iruttungi. Magin iruttungi. Yoro bola ro. Bola tanana tawe nan rima bola. Isuro memang tau eh kadokono tanaku ma bola. Nah yoro pun na tanah tamai calong. Tania porona pile. Ah me chai funa tanu. Meru irtu bulan. Inilah akibat pemilihan raya langsung. Kalala wi ter televisian apa napa ye. Angka tau tania tanana nan relam ma to matena. Pa yala me matto ye. Maka da kona tanaku. Malam mak tu matemu, pak ya tu matekuk kau matu itu malam mak. Yeru pun natana, tamai calom, tania pun apile, hai isuruh bongkarai, tu mate, makap bon itu mate ya ibongkara, kita saya palu-palu ya. Inilah namanya pemilihan langsung. Nadek tu di sekadar.
1: agama na napujangi pun gawairo kemudian langsung na napujilat dah.
0: Tapi ternyata ngaku kue pak eh, yaro penggawa terpusa, dua ni pendapat, mita ni na dua, angka melo polisi pada pemulana, maka dajak na naraya langsung, angka to aito limelo ku raya langsung, kita bagi dua mu penggawa ngaku kue. Angka melak pemulat polisi para pemulana, angka tau poji ko langsung. Ternyata lebih megai melok ko langsung daripada tidak langsung. Jadi terima kasih roh atau kupikir ya. Ya roh tahu eh, nalam tomate nari tanamu, pak ikut mau malang. Sesan nama cek ko, mau tarik pe mampak beri. Magi kumakur menurut hukum agama. Makarana vita. Nigi. Berenya gagana. Nanalai pemang. Pada suwe. Asu taluai. Nanandre pemang luana. Ya tidak baik itu. Ya na pura talat tau ya. Tidak boleh ada alasan tarik kembali. Dosa itu. Agapi. Dosana ye pemilu labai sesalah-salah tau itu ala nak bali bola sesalah-salah sahaba retak hubungan silaturahim putus angka mento je tau maka lalai tanya tu ale nak calon tapi mecai ko dek ni bali pilih calon tapi nak bombek ni. Agapi bahaya na ye pemilih langsung. Ada orang mau bunuh diri. Angka calon bupati ternyata sudah mengeluarkan biaya bermiliar-miliar. Tidak terpilih. Mengambil kesimpulan bunuh diri. Lo ni saloe, melo labuang ngale nari saloe, bunuh diri. No ni saloe, labuang ngale, tapi be na jaji mate, pak mati wail saloe. Mati saloe. Melo labuang ngale na be na labu pak cek de wail na saloe. Agapi, bahaya na ye pemilu langsung ya. Iwatun na dek na langsung partai ye pilih anggotana yang dianggap mampu mewakili rakyat. Yang normal tu sele rakyat pilih bupati, pilih gubernur, pilih presiden. Maka kau na sewa langsung rakyat tama mana? Tama tu ni to macet, tama tu ni to bangoi. Tamatoni tamalampue, tamatoni kalasie, tamatoni pambotoe, tamatoni perinunge, tamamana. Asalnya gadi na. Sampai makukue angka anggota DPR Pindrang, masanya tawe ampak de, datang, duduk, diam, doi. Ia angka nak mati sisa 5 tahun. Hadirin, tapi kesimpulannya, siapapun yang menjadi pemimpin, siapapun yang terpilih dalam pemilu, kita wajib taat kepadanya. Asal dia jujur dan adil. Tetapi di samping rakyat, wajib taat kepada pemerintah. Pemerintah juga berkewajiban untuk berlaku jujur dan berlaku adil. Ancamannya Allah Ta'ala. Dari pemerintah yang tidak jujur, tidak adil,
1: cukup berat.
0: Maka diminta sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastara'ihi Allahu ra'yatan yamutu yawma yamutu wa syaqqan li ra'yatihi illa harramallahu lahul jannah."
1: Kega-kega tahu rialak kesempatan di pengelola ta'ala memperintah
0: nana cekongi par rayae nakala siangi magai illa harramallahu jannah
1: iharangin di pengelola ta'ala naruntuk yasangi suruga.
0: Jika dia naruntuk suruga berarti ranaka.
1: Kita butuh pemerintah yang adil.
0: Hadirin, kega contohna yasanya pemerintah adil. Contohna yasanya pemerintah malampu. Pakai kapan? Coba kita kembali ke sejarah. Maga pemimpinnya riwatunna nabita. Maga to modelena pemimpinnya rimunrina nabita. Watunna sahabat-sahabatnya. Watunna nabita mencari pemimpin. Baik pagaga gaji. Baik ni pagaji nabita. Maka dah memang menibita. In ajriya illa ala Allah. Gajiku ya. Pengalat ala tanggungnya. Pengalat ala pagajika. Lisu maniri pemasena pengalat ala nabita. Cepat diangkat Abu Bakar. Menjadi pemimpin. Khalifah selle nabita. Menjalankan hukum-hukum Islam.
1: Wetero Abu Bakar dek ni pagaji.
0: Macam apa on?
1: Sedi waktu loi pasai. Jam kantor ero, jam kantor.
0: Loi pasai.
1: Sidupai Umar bin Khattab.
0: Bakar Umar bin Khattab.
1: Ya gemelo kepala negara.
0: Kerana kalau mak baluk, Pak Yor Abu Bakar, padang kekai, ini lo mak baluk.
1: Maka dari Umar, wah, ikut cerata. Ngajak kantor yang apa? Kongkar raya siapa? Kipikun.
0: Maka dari Abu Bakar, "Famin aina utumu iyali, wassama'u la tumtir zahaban wala fiddatan."
1: Kemudian kalau dangkang, aku pandangi keluarga aku. Nalangi dek nangkan busi lawang, dek tenangkan busi salaka.
0: Pekun,
1: kemudian kalau mabalu,
0: wah, takkan citi muna Umar. Umar mapori-pori, nobi sahabat-sahabat nan kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh masyarakat mengadakan pertemuan.
1: Nampodan ni maka ada angka masalah perlu pikir ini.
0: Ia presiden ni nasalai kantor nak lemak balu.
1: Kuam parang ni maka ada ni.
0: Kau ni kematian nak lemak balu. Agi pandrang ni anak.
1: Pekau 4 juta.
0: Yang kena disepakati maka dipakui.
1: Dipagaji.
0: Dipagaji ulang-ulang.
1: Dipagaji ni.
0: Siaga ni ular rot terima gaji. Saya di waktu apa dah ni bina nak kerandi. Cina-cina ke kusat ding manre manre kanja-kanja eh. Nah dia apa apa baca kita terima eh. Bila mu kita tanggal sedih.
1: Berarti dia apa le? Nanya ke gaji apa? Kamu andre-andre ka makanya kita jangan tahu apa tanggal sedih.
0: Tapi maka dia benena, "Pak, dia tu kong kado italaka, dia tu kebalan camanang ya, utaro-taro cek dia persediaan."
1: maka dari Abu Bakar, alaka gar emawita tu mutar tarwa. Jalan ni. Purna bilang, mega mu aje. Namu ada gaga je, dan nak tu putu. Nalai rodoe na palisuang bandahara. Niga bandahara ter Abu Ubaidah. Na palisu dia. Maka dia budaya Abu Ubaidah. Agak perlu na bapa enangka. Nak kada sale batiu pagaja. Kada agan na sala kada labi. Kurani wal limana ang keperluan sehari-hari nang kamu pay. E palisu lo negara. Na palisu pa. Aja mo edi nak kuaro. Aja mo ni palisu. Aga lisur pamaseno pongalatala. Kemudian rin na ro sa pakae toko masyarae maka imancay pemimpin Umar bin Khattab berkantor di Madinah sedotu banjir liwak busi labu kota Madinah. Maka malir-malir bembek na tau. Yaro Umar na salaikan tarok na. Nalor mirin na saloe. Mitai wai saloe. Maka malir-malir bembek. Butur borak-borak mirin na saloe. Kada puang. Coba aja mua kasih na jajian na indokku. Ia na manca pemimpin. Na maka malir bembek na tau puang. Adam para nak puang. Padahal tani ale na sabari na mahali bembe bosi mi. Na malak dak na koperi. Maga ko ko tau mali. Contoh ketiga. Waktu no pareta Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz. Ya jaman-jaman Umar ibnu Aziz. Kuasoi bakantor. Tapi kawan ni masih aku tu mai palawangnya. Perla buraya. Mite keadaan naraya. Angkagarai sama sesa. Sedua tu masih pol kampungnya. Matiro lori padangnya. Angkanaita api. Penalak dak panatua piro. Macawek pola ribu luwe. Nobi ajudanna lesi bawang. Lotukro ngecilengi tama bola-bola pancik. Haga na nasu yang makun reo nalak da panaman nasu. Ma bersar lang. Na tama. Haga ta nasu bu. Maka da anu pak batu kerikil. Maka deh. Mana engkau batu kerikil nasu? Maka nama maliwa salak dah nak aku kasih. Orang nak tuliter di melok mandri dan dek gagah makai nasu. Jadi, mana engkau batu kerikil? Kada upodang, kada tindro nona. Napai nasu, tak ada muka tu ko mana nasu ni. Jika tindro nak kasih, tajang ya nasu. Napa maka dar makun raya. Agak pemerintah nak. Dek na jampang iki. Be tapata sama arona Umar Mesir. Nok bi ajudan na lisu. Mataru ne logon Cina gudang. Na patama kada alako gandu sikaru yor marajai. Pesangika. Meloka tiran gandu ngiro makunrei. Maka dei ajudanna ia apapun mesangi ia apapun kada melok ko gaselle kat tamarnaka ia apa alena mesang maka ajudanna wi tanasang kepala negara miti-miti pusat na pola janggo na lo mesangi gandong iro. Itulah contoh-contoh pemerintah. di masa lalu perhatiannya kepada rakyatnya. Sedi waktu kepala negara Umar Ibn Aziz mengadakan rapat. Kenermondo rapat oku bulana atau otiro di pagagasa bola jabatan. Nondangi gubernurna, menteri-menterina, bupatina, adakan pertemuan. Otiro lampu besar dinyalakan. Pangkam itu lampu disiapkan untuk pemerintah. Diadakan rapat agar pakang bagaimana pelaksanaan agama, bagaimana masalah politik, masalah ekonomi dan lain-lain. Selesai rapat negeri itu lisu, bubar. Angkat matau patau Monro tapi Monro mana cerita-cerita curhat, ngobrol-ngobrol. Sementara macam cerita-ceritamu pitawe, yero kepala negara matero napa de naun lampu loppoi, napa tu lampu becu, upa lala-lala, remang-remang. Maka ditawe, Pak, negamu apa tahu? Maka ni Pak de lampu kada makwe he. Ya tu nang lampu loppo, lampu na negara kupalua, nasabak yang kita bicarakan tadi kepentingan negara, kepentingan rakyat. Maka kue macerita-cerita para badi mani tahu jadi lampu pribadi kau tahu mani patua. Pada nak dipakai milik na negara untuk kepentingan pribadi. Inilah contoh-contoh pemimpin di masa lalu di zaman Khulafaur Rasyidin. Karena waktu itu pemimpinnya malampu mana? Rakyat malampu itu? Malampu itu rakyat? Agak buktinya malampu. Waktu itu Umar bin Khattab mencari kepala negara. Angka petani nabalu darat nah. Nabalu. Yar melengiro petani mato. Yar melengi darat nah. Nadenrangi. Melo napalai pak. Melo tanahnya gagah. Na mega bembe, mega unta. Waktu na nakai benrangi. Runtui goci. Goci. Pada pantai lopoi. Penuh lawang. Makai, melok nakai matana. Ya mau bintau nak beli makai. Maka dia rotau bantu penre makara. Iti loke gaya lawang nak kada. Ipali suangi punana. Karena ika punana kada. Ia konra mali tanah. Napali suangi. Kada pak, engkau lawat tahe. Matana kada kinder pole nak kada ia tu tanah ta walie ukai nang kaulawa kronto nak kada tania nu ku ya nak kurubalu tanaku nak kada tanam ia walli tania ulawam talai idi punna ade nam elo mappang ewangi pekwate nak pangga parte malai. Maka dari topurai beli tania ulah beli tanah. Maka dari pak balu tanah puru balu mana batu-batu nak kasih nak alatin nak balu mana ikut mana pun. Wah, maroca ni pelak ni kan ditau pak mampang ewangir tau ya tiap tu pada timala tapi yuk bi kepala desa. Lepas tu ye, lawan kepada saya pelajar kata, ala ni dalek mu ya tu, pak mule nang kamera terkali, minta kaya, dek kupas ingam kaya tu ulangnya si warna kai bahaya, ipa lece pak balu tiatu ye, Dek nalle kepala desa patui. Bango-bango tu ya wasar kepala desa. Coba ya patui gampal lah daher. Kutia kumalai, ikutia tu kuala alam atu ya. Dari para di kamal itu, di kuyala. Sampai yaro lawangnya, ibawa lo di kepala negara. Ibang Umar, surah patui. Umar patui, napaleci para tiemal, gemak dari pakuban ni pala. Ia lawangnya, dipakai membangun. Napada hidup posele, pakai membuat jambatan, pakai membuat jalan raya, nana pakai raya. Makoro modele na pariol. Pemerintah Malampu, rakyat Malampu tu. Hadirin. Ilalanna pemilu laba ya. Nega kisi salah-salah. Tapi yang sudah-sudahlah. Kita sambung kembali silaturahim. Tosyak dampak-dampangan. Ya dari calongnya. Nede nak pilih kita. Ya. Tosyak dampak-dampangan. Sebab. Ya tupung Allah Ta'ala. Marajak dampak memang. Tapi dia nak sambarat tau nak dampangan pun Allah Ta'ala. Ya tu mi tau nak dampangan pun Allah Ta'ala. Tau macam tu mak dampak-dampak. Amo sila daki baca astagfirullah. Nila tobak kari pun Allah Ta'ala. Nang ketu bali bola amu. Si tahun ni dek melok me ada dek mak dampang. Dek nak mungkin nak dampang ke pun Allah Ta'ala. Kau dek tesanya mak dampak-dampak tu. Jadi apalagi Pak Jokowi Prabowo sudah melakukan rekonsiliasi. Saling memaafkan yang sudah-sudahlah. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Saya tahu bahwa Prabowo masih luka hatinya. Tapi sebagai pemimpin, naperangi, merekuk hawa nafsunya. Walaupun hatinya masih luka, dia mengadakan, sudah selesai. Sebab kutulidik nasi damai itu dua pendukunna ngarep gitu si damai. Apalagi wani angkamu pa pendukunna Prabowo mak demo yolo bolana Prabowo tidak setuju kalau damai. Tidak setuju kalau damai. Tapi sebagai umat Islam agama sana kita man ahabbah ayyub satalahu fi rizqi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Ni gini kita macin nai sempoyak dalekna macin nai lampering umuruna terlalu na pasi sambung

tau kame na masitae ipaturung a pacalang tania bawang pacalang akhira rilinomupa na yala susari pong Allah Ta'ala ni garta don rupa. Pertama, orang yang suka menzalimi orang. Yang kedua, tau papatunya hasil sumpul lolono memutuskan silaturahim. Engka hadasa na nabi ta hadasa kursi makada anar rahman khalaqtur rahmah. Ia ana sepung Allah Ta'ala wa maraja kamase khalaqtur rahmah purani pancaji asimasimasiangnya purani pancaji kasih sayangnya wa syakaktulaha min asmi yaro kasih sayangnya upancajasan rialeku rekuasa ya tuasan na pung Allah Ta'ala rikurangnya asyara puluh nasyara angkasi biasa-biasa Ar-Rahman, kasih sayang. Menurutku pujinna kasih sayangnya, kupancaji asang ireleku. Napa makara, pamang kata-kata tu. Nigi-nigi papatu asumpulolana, lo papatu tu pamaseku lo kututau. Wang wasalaha wasal tu. Nigi-nigi pasisumpung asimasimasyana, lo pasisumpu tu pamaseku lo kututau. Jadi, ya, tapa mega-mega ya dampak-dampak talor pada terpatau pa supaya pengolah talang dampak ngetuk. Dan akhirnya yero biasanya pemilu langsung memang sering sekali muncul si tuduh-tuduh tawe kalasi, si tuduh-tuduh tawe curang. Pengeralat daya waktuna si calongan Sahrul Yasin Limpo, calon gubernur, siwa Muhammad Amin Syam. Ternyata ikalai Amin Syam. Sedih waktu masih tuduh-tuduh, maka dia pendukung Amin Syam. Ya, ini mukalai penggawaku, saudara. Pak Maceko ko, manasa Maceko, mega buktina. Aga napa pendukunna Sahrul Yasin Limpo. Iko saudara Maceko to. Ku kala ceko makoha. Iya masa Maceko. Iko Maceko to. Ku kala ceko makoha. Ku kala ko. Hadirin yang terhormat. Semoga pimpinan terpusat ye mencari jalan yang lebih baik. Peko carana. Jangan terjadi dosa seperti ini. Aga gaurang. Sapa ke jalan keluar aja anak mukuhe maka mati-mati tahu pa si salah-salah tahu si bombe-bombe tahu banyak sekali korban. Mudah-mudahan kita semua sudah kembali damai apalagi dengan kedamaiannya dua tokoh negara yaitu Jokowi dengan Prabowo Subianto. Saya kira demikian Pak, semoga ada manfaatnya. Mari kita sambung kembali silaturahim si pamasemaseki na namasitoki pung Allah Ta'ala. Sekian segala perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Segala kekurangan saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.

الله أكبر الله.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Sinino masal malah biang kader. Makadai guru ta magiro natakok sepak-sepak sandalakna Bilal lepisat dingin nabita. Nairo munrin na Bilal mega matosa habak sepak-sepak sandalakna lo masih gie. Mega matosa sepak-sepak sandalakna lo masih gie. Kupure ban Bilal engkau ni sepak-sepak sandalakna sahabat lo masih gie. Tapi itu tidak denai peringkalingan nabita magi nakoro. Sepak-sepak sandalak Nabilal lau masih gie, lau mak dakwah, lau mangoli. Tetapi sepak-sepak sandalak nasahabae lau mak berjamak, lau mas sempajang, lau beribadah. Jadi sepak sandalak Nabilal lau mak dakwah. Sepak sandalak nasahabae munrina laui beribadah. Gangkana karena pujina puang Allah Ta'ala ko mangolli itawwe makaro ipakalebbi oni sandalak na Bilal. Ya ko tolomak biri jama ko masigi ta mario sa puang Allah Ta'ala tetapi nariko idik nas sabari na lomak biri jama tawwe liwok pario na puang Allah Ta'ala. Apa itu bersifat dakwah. Jikui di okwe sekitar kampung loko masih gigi mak berjama na puji pun Allah Ta'ala. Tapi nariku bergabung di dalam tim armada safari sholat berjamaah ini bernilai dakwah. Maka liwa pana puji na pun Allah Ta'ala. Kona sabari angkata kegiatan untuk peko carana maki buah suasana na mario nyawana temak berjama idik nasabari maka insyaallah liwok panapuriona punggala ta'ala pada riona punggala ta'ala loku Bilal radiyallahu anhu. Nah, makanya di pas safari itu mo dina maka silat dak tapeh mo dina maka silat dak modele yang penting lauki. Ia nanak kerana bita inna allaha la yanzuru ila suarikum wa amwalikum. Ia rupu ngala ta'ala dena tangai gambarakta modelekta watakaleta itu tidak dipandang oleh Allah. Makanya kau mati tahu itu watakalewa layak biak bami loki buru ilemba inan realati buru mancaji tanah pima dia gagal gunana. Yang berguna adalah iatittahi. Ya ku makasinga titta, makasinga malak tayanan rewok mangoloku puang Allah Ta'ala. Ini yang berharga. Ia tubue, ya biar minno ki buruk. Dia gak persoalan iro lemah iro, dia gak persoalan. Yang gak ada persoalan, ini rewok mangoloku puang Allah Ta'ala. Wa amwalikum, wa ramparangi, dia itu natangga puang Allah Ta'ala tu. Mati tahu dia nak bawa ramparan, karena tidak dipandang oleh Allah. Walakin yang suruh ila kulubikum wa a'malikum. Tetapi iru miloi natangga puang Allah Ta'ala adalah atinna sibawa amalakta. Atinna sibawa amalakta. Jadi amu dina makasing watakalewe ku makasimui amalak itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena maka Nabi ta amu si kanukuloto tetap na tauwe ko kalipumui maka lolongan imatuk suruga eka sepuluh tepaluan na lino amo bicuk tepuk na tauwe ko kalipumui surugana eka sepuluh tepaluan na lino kaya setau kalipu tepuk na. Kaguru tamak kadai ya sange tau kalipu tepekna di samping ada keyakinan kepada Allah juga watakalena napagau iparintana puang Allah Ta'ala. Engkau tu guru tamak kadai si tamap pitalu napaya sekalipu tepek lilana la ilaha illallah atinna yakin makara degaga isompa puang Allah Ta'ala mi bawang.

napa kedo-kedo na napa gau i perintahna pu Allah Ta'ala. Ia ruwatak kalena napake untuk pagau i perintahna pu Allah Ta'ala. Maka ia setau kali pu tepuk na. Angka tau maraja tepuk na tapi cupe i. Kepitu ratu sabu siasso, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepitu ratu sabu nroegana, maraja tepuk na, tapi bangi tau edena kedo-kedo den lomas sepajang. Cupe i tepuk na. Ini tidak dipandang oleh Allah. Amo bicu tepuk na kokalipumui. Lilana atinna sibawa takkalena. Napa gau iparintana pungalatala. Itulah iman yang sempurna. Jadi gunana watakkalena pancaji pungalatala itu untuk menyempurnakan iman. Jika watakkalemi pakemi manri pakemi matinroi pakemi. Okolino deni pakai untuk pasampurna ye napo ada lilaewe maka de itu nelle kali pu tappo eh. Tetapi amo taupat diri lebo naon nilino tetapi kali pu tappo na mancai tau sogi ma tu sulmun rinna pu Allah Ta'ala. Jadi orang beriman itu adalah yakin dengan perintah Allah. Magi je makokena den lepoge perintahna pu Allah Ta'ala. Orang tidak yakin dengan perintah Allah. Dan kana maka da guru ta yaitu taude na yaki pole perintahna pu Allah Ta'ala marommo na sessa lena. Marommo na sessa lena. Angka tau ilallung tanga benni. Lari menrek bulu eh. Letuk ya se copok na bulu e liwat riora nasa ni alena salama. Gangkana makumurung mario, tapasola, mabuang mak galilu-lilu no. Nala deceng, mari ngerang tapa mak doki oku si dia tak keaju. Gangkana nasa si alena salama, nasabak magai, mak doki oku tak keaju eh. Mak doki-doki ni oku roh. Sisan nama takko kueh milo doang aku pun Allah Ta'ala hei puang man rasa kaya mak doke mapat dini limaku mak doke tulung ngak puang minta tolong kepada Allah tolong ngak puang mengkali ngai sa'da yaro sa'da na sa'di makadai lau tulung moko tetapi lapas sangi jolok limamu. Kira-kira kalau kita pak dalam keadaan seperti ini, agi pikiriki. Namana sesempuku ku lapasangi limaku. Ia miampai milau tolo kak ridik puang. Nasabak magai, mitau kak ku lapasangi limaku mabuang gak. Dia u lapasangi matako kak. Tuluk banak je puang nak ada lapasangi limamu jolo. Ragu-ragu ini. Ula pesan na limaku sempuku ye. Mancaji karena ragu-ragu tidak. Dia nala pesan gilimana. Mak doke teru letu ele. Sisan nama siang. Tarimpa isiange. Cuku ino. Ternyata ironori mak doke. Si yaka manipalik tanai pole ajena. Napai nasa salena Allah benenge wani palu lapas sangi limaku wani palu ulu salama deu matakko nasa salena kenapa tidak yakin dengan perintah tidak yakin dengan perintah marom itu mako mako koe tau eh marom yang kerogi ko balu-balu na nalai serang asena nalai lempok derek na gangkana liu arepana sehingga sempat berdoa eh puang turungi ka rogi jama-jamaku eh man rasa bawang ai eh. Maka de puang Allah Ta'ala lapas sang yo itu jama-jamamu lo ko jolo masa pari eh lo ko jolo masa panjang hayyal shalah lo ko masa panjang hayyal falah lo mari menuju kemenangan pakal lopo ko mulai salah itu tapi orang yang sibuk angka kak lagi munrangi na salah. Tidak yakin yang perintah lah nalap de nalap pesangi jama-jama namun romui materu makareso.

akhirnya tarimpa siengge mate kama ilino tak buka ya palange we kasih papale apalana te kalau mas sapari kasih papale te kalau mak biri jama kasih papale te kalau mas sempayang masya Allah bining aku mau pilih nona yakin aku perintah nopo ngelatala perintah solat itu maka aku mau pi lino laulap pesang jama jama aku kalau mas sempayang sini nomak salam lebih engkau derek. Maka iron pai yaitu setongan na agama nai lorangi yakin dengan janji Allah. Bukan mencari janji Allah. Pak komiki sapa yang Cina pun Allah Ta'ala pasti ada. Pasti angka yang Cina pun Allah Ta'ala iku pagawi pasurana pasti angka baraka na taruh pun Allah Ta'ala munrina. Tapi aja nda tasapa, tetapi sapa bagaimana yakin dengan perintah Allah. Yakin dengan janji Allah. Ia sabar ariolo, karena yakinnya dengan janji Allah, ya kemakadai puang Allah Ta'ala, ya kemujagai sampai jammu, masih mpudalek ko. Yakin dengan janji Allah, maka engkau sahabat, napudangi bainena, endi, akibu aku cek dek bepa, nakara digaga gandung. Wah, ini ngerang, mas sempajaki, masih mpudalek. Lo mas sempajang, pakan jaki jenena na sempajang na pemilau ku puang Allah Ta'ala e puang memak bepa beniku digaga gandong sisa nali subulana akibu aku bepa ndik nak kade pa gaga gandong e de nak kada ai na balli mi ka puang Allah Ta'ala kan masih podalik ku de ku masam pajaki de nak kada na balli ki puang Allah Ta'ala yakin dengan janji Allah ange pale nasang nulle sampajaku de pa na makasing. Maka dia kembali ke masjid. Mak jenek napa kanjaki jenek na. Napa mas sempaja sih? Pure mas sempaja milo doangi. Nrewek bolana kibu aku wepan di. Depa gaga gandong. Wah, depa nama kanjak sempaja ku ye. Nrewek si mas sempajang. Ya coba naik di kapa kada man rasa bawa ki mas sempajang. Dek to gaga. Siaga ni takut mas sempajang. Tolika sia simua pajai sisang. Ini sahabat kembali memperbaiki sholatnya karena yakin dengan janji Allah. Kenapa kan jaki sempajana? Di sana makan jak sempajana. Nrewek bolana. Na pulei bainil silat dak mapat terima gandung. Pak mana ke rupa barek gandung yang meruk bawat dega pemerungi. Jadi ternyata sholatnya sahabat ini karena yakinnya dengan janji Allah mampu membuka hasana Allah. Napa tak bukai barakah napa Allah Ta'ala maka merupa barik gandong sahabat dina milu pajam merung capu mana ngonrangi patarima gandong bahkan minramupi karu-karu pole bali bolana patarima gandong dina milu pajam merung ia mana napa aja na tingkak menurut patungkuk nama ngelukui asik langi napa ipa aja. Nah, begitu lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, angka kejadian luar biasa, mana ke pemberi gandong merubat dia ke pemerungi. Nabi biasa di pemberi, tapi pemerung dia merung. Merubat dia ke pemerungi, masuk gandongi maka kanja, ya mana apa aja, ucil lagi menipat tongkok na. Maka di Nabi ta, iya natu akatana ayat na puang Allah Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai bindingi maka si mana ni tepuk na pak kampung ni maka anjak mana ni tahu na ribuang Allah Ta'ala tidak nasi dia kampung la fatahna alaihim barakati minas sama pasti lupa tak buka barakai boleh asik langi. Lau patak buka barakai boleh asik langi. Coba ni makanja mana ni tepuk na. Mi tahu mana ni pak kampung yang kupu Allah Ta'ala. Jadi maaf. Tanya balik pemerintah na sepuh Allah Ta'ala. Pak kampungnya. Engkau apa tu makuknya. Ajik tanah dia nak barakai. Pindrang apa nasa pemerintah yang masuk ulang. Tanya pemerintah na sepuh Allah Ta'ala. Pak kampungnya. Amu masalah pemerintah ku makanjak mui pak kampung turut to baraka Meki mite butina di masa Nabi. Ita gerik pemerintah wetuna. Lailanti Nabi ta

cai nabi he. Niga pemerintah waktu itu Abu Jahil, Abu Lahab, Abu Sufyan, pemerintah jahiliyah, dega makat tak pemerintah. Tapi angka kena katite sajarana nabi ta demo. Mau kudeta menggantikan pemerintah yang tidak adil? Tidak. Aga paling napa kau nabi ta dia dakwah. Nah sebab cadi di namu pun nabi ta maka dia dakwah dari rumah ke rumah. Nah boleh taci dicik di bola anak tahu nak calowi ta masalang. Makunara mega mega tahu ta masalang. Teh. Akhirnya waktu nama mega tahu ta masalang. Nata tongi sampai jangi mata po ipak kampungi. Si agam itu nabi tamak dakwah hanya 23 tahun lamanya. 10 tahun tengok ke Mekah, 10 tengok ke Madinah. Masya Allah, tak balik nonno ibarakak eh. Bakat tuamu pinabita naipa nonno barakak eh. Di masa pengulutan Ali bin Abi Thalib, angkan-angkan lo berjuang. Lo mak dakwah nabi ta si bawa pengulutan Ali. Yerwatiru pemilik tu memang nih. Si sana pole mak dakwah nabi ta siwa pengulutan Ali lettu ibolana maliwasang maka dai Fatimah radhiyallahu anha pekoje deje gagayan re iya lagi tallungas soni tallumpan ni denang kana ada rumpu da purang ya pak digagayan re digaga makai nasu ti digaga makai nasu gangkana maka da pengulutan Ali pakui palek he kega pada koto masih dekah de kega pada koto masih dekah maka dai Fatimah cocok ni angka to ngapo je ronas dui ko ro tallu dirham maga ko ina ro lo mualli jolo lo bawa pasae na pemelian re-andre napa yaki buat napa yasi dekas sesak yandri sesak teh gakana na bawa pengulut tali ro talui dirham lo pasae ya to masu pole bolana takko angka tau na runtuk liwa paliwasan na nabainena ali pitungas sonia dewanre maliwasa lada ka maka dai pengulut tali maliwasa putu pali na baineko pak napa talungas so baineko iku si minggu ni nakoti kantona napa na wering ro tau si minggu de nandre kedu isi didir hamualai. Ha. Labat lopasai. Matengah lalang yang kasih Ali. 15 nya sona dewanre. Woi, maliwasa putu balik nairo nak si minggu ero. Nakotik si kantor na lesi si didir ham. Cik di mani dirah duina Ali. Letu ipasai. Angka paliwa liwasan na Ali. Si ulan ni dewanre. Niwa patuli wasamu paliko alai he si didirham mulyang yandre capu duina ndrewa bawa bolana de gaga nalli makka dai Fatima kenroni pai gagai mulli nakal biriole de na to man rasa-rasa makki bua andre la biriole wasida kami menni angka patauli wa liwasanna naidi pitungasso de nanre angka 15 sora de nanre angka lalo siulan ni de nanre waleng ita cidinna selesai lau kiring ita masuru gagagai ia bendeng idi nule pala cak tanga tawana linrota injo ne di maliwasa mana kamu bagi-bagian barak cindo mujik waleng ya apa Fatimah radhiyallahu anha nak kada wenala de cimua kiringa masija de na tu man rasa-rasa de na nangka matu ilologa matu asumundina puang Allah taala na rekot tama ki suruga titik kanjan lapana tinna gangkana maka da pengulut tali de ang kamu pa jurusku si di nak kada agai maka de puang Allah taala wastainu bisabri wassalah illau tuluk kiri asak barakengi si bawa sempajangi. Elo na puang ngelata lo kena lorong ki susah. Sak baraki as sempajaki. Ipa gau dua apa tu? Angka tau cik di mina pogau. Sak barak bawa mi tapi dina sempajang. Makoto siro toto ku mondo rilino. Tolika sia siling. Tapi sak barak bawa mi dina sempajang. Maka keadaan tidak berubah.

kasidana mas sempayang di sina sabara. Eta ku na mas sempayang natuli kasia silimua mangingi mas sempaja paja sisang ni. Elo na puang ngala talak pagau dua sabara kia sempaja ki. Pura mas sempaja de pagaga sabarak as sempaja si ki. Padahal nak sabar ero katalumi pakanjagi sempajana tak buka ni hasananya Allah. Maka dia li sabara no pale iya palo masigi mas sempaja. Coba nedi maka sabara no iya palo mas sapari. Di tengah perjalanan dicega oleh penjual kambing. Maka dai kinrome loli nak kada meka lo masigi eh. Dega memelo tulunga nak kada aga nak kada berangkaga masih bamuku masigi perlu melo meli bembe. Tulung ngak mubaluka ngak bembek kue. Ia rupa ngulu tali nasabak nasadi maka dapat tulung maka napa gau. Ia coba ni maka ada bisnis dia napa gau. Maka ada mipat tulung. Tarubi lo bawa lo masih gie. Maka mau nabawa iro bembek lo masih gie. Latu iro lo masih gie nasi orang ina petama mas sempajang. Sisa napura mas sempajang napapal imana. Napa milodo cinampe ponco mi pak dongan ya ku guru tak kali sidenreng betul mi pak dongan na pangulu tali aga nasang puang amo de lupaui maka da maliwasa ngak tis sato puang ponco mi pak dongan na masu aga betul ngan nero amo ponco mi pak dongan taku mas sampajamui pangkato tau siladaki milodo angang ni tas sitang ngajai lodo angang. Piku jadi nak terima pun alat anda dina sempajang. Mondo pukat tidak pandai rasa milo doang. Si tangga jayi lo doang ngajak berasa anjing. Piku cara ni terima pak doang dina sempajang. Amo pun coba doang aku mas sempajang mui. Baraka na pak doang na panglu tali. Si sana masuk tapa si runtu pangali bembe. Napa ni pangali bembe? Makalah lain apa alena jolo taruh harga. Ali, pak beli kak bembekmu eh, talupulo dirham mewal liangi. Maka dia panggulu tali tak dampang enggak, dia ubah alu, talupulo dirham. Nak kada siaga pale, nak kada talumi dirham isu ruang enggak. Baraka napak doang napak sempajang eh. Maka motor matuk, baraka napak doang napak sempari eh. Amin. Mancaji mapang ewang. Cik deme melima soli, cik deme balu mas empuh. Pada sisa muidi biasa mutoi mampang ewang. Tapi cik di pak balu liwat solina. Pangali liwat tawana. Mancaji mampang ewang eh, mampang ewang. Ia mana napat tu mampang ewang na maka damani pangali apa ku carana eh. Laupo cening ngi ati melli 30 dirham, taro ni wala 30 dirham, ia ku iku me balu 30 dirham seko todo balu kang yang pati 30 dirham waliang ni. Ia ro labbinna pale agi agi mugorang i battongan na halala ni ko melo ali malai. Te. Tapi ro pangulu tali tau lampu. Nak kada taro ni pale wala jolo. Lawaling ipunana ia ko melo mutarimai si jajengi tapi ko dena melo ai lupa rewa ka ko duimu. Nah, lain 30 dirham, napa na balisu? Nah, sisa na siruntuk 40 bembe. Maka tu ali tarala ni bembe, nak kada oh tarala ni. Masuku mo pulih masigi na tarala. Si agung balukang ni. Kira-kira ku di paitane mako si agi pau. 30 dirham. Sarolopo ni tau hi. 30 dirham modalna he. Na ibana li 30 dirham. Kira-kira ku ini ipari kantong 27 dirham napas tori 3 dirham monro mopi magi monro kenro pe saroku eh la cicing mega ni napari kantong ni napas tori milo mopi saro iya pangulu tali nasabak makasih tepat nami taulak da kupuang Allah Ta'ala Masya Allah. Tak dampang enggak napas sakak pengalian nali 30 dirham. Angka mana ngiduina he? Nastor mana ngiduina? Dena monro taja saro apa matulu memami. Langsung mak dek.

sisana mak de igorai Ali mage ji mu mak de jolo nakar maliwasa ngaji jolo mu mak de barat de ji mu isenga maka de pangulu tali wisakosa pak balu bembe ko maka de pak balu bembe Ali pakasingi pak kitamu he ia roya taniaka tau aga ko pale nakada malaikat kak nau suru pung Allah taala poliasi langi mantara ka ko dalekmu asoihe te malaikat kak na suru pung Allah taala mantara ka ko dalekmu poliasi langi wa fis sama iriskukum wa ma tu adun poliasi idalekmu amo mani de nang kamurekerekingi poliasi langi dalek na tau. Orang yang bertakwa itu boleh asik lagi edalikna. Ia itu nak kada pun Allah Ta'ala. Mayyattakillah yaj'allahu makhraja wa yarzukhu min haythu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu meromok yalik dalik tan disangka-sangka. Dihinang kena reki-reki ni apa magi dalikna boleh asik memang ilangi eh. Ha. Sini no maksal sama lebih yang kadere. Ha. Kemudian penafsiran yang kedua nak kadere. Iye dalekmu sebagai balasan pasidak kamu telu dirham muak bering muak pandret to maliwasang maka nawala kupung Allah taala mancai 30 dirham manja abil hasanati falahu asru amsaliha ni gini populisi di deceng maka iwala imancaji 10 deceng sini no maksalam labi karanya kanyata lah. Karena maka ada pun Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama. Ia kau makasih ni tepatna, ni tahu ni pak kampungnya, aku pun Allah Ta'ala, maka napa tak buka ibarakat na pun Allah Ta'ala boleh asik langi. Ini yang diberikan kepada pengulut Ali bin Abi Thalib. Wah, ia rumit talak dan na pengulut Ali. Ada yang lebih dekat. Guru Takiyah Haji Abdul Rahman Ambo Dalek. Maka dia anak guru na yero guru tanah sanareku. Parallu idui mega. Tama mi bawa kamarak ni sakraga na pogau. Masuk ikoko ni idui mega. Kenri poli erodi. Oh kira-kira poli awagi kasoro ero poli awagi tanah ya pak. Lanjutannya ni ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattakau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Poliasi langi, poliawa tanai. Jadi, nulek apa poliawa tanai atau poliawa kasoroi? Wallahu alam apa digamitai. Maka dari situ tekan guru tambo dalek ini tanya guru. Pakanjaki jolo pahatta he. Yero puang Allah Ta'ala. Malingi pangulut ta'ali poliasi langi Ia mato puang Allah Ta'ala malingi guru ta ambo dalek poliawa tanai. Poliawa kasoroi. Ternyata pale ia rupung Allah Ta'ala ia mupa makokoe. Aga betul ngena amo idi ko pada pada tepat ta guru tambo dalle pada pada tau ta pangulut ta'ali insyaallah amo idi nawere tupung Allah Ta'ala makuaro. Cuma kuncinya kita tidak yakin dengan perintah Allah. Dina to yakin iro akuero. Oleh karena itu kita perlu pakanjaki keyakinannya. Sini no maksalam lebih yang kadere. Nah. Oleh karena itu, maka usaha tim Armada Safari berjamaah ye untuk memakmurkan masjid, ia ko makmuri masigi mega tau matappe. Ia ko mega tau matappe, maka nonno ibarakai puliasi langi puliawa tanai. Jadi saya pesankan kepada tim Armada Safari berjamaah, ndak usah demo kepada pemerintah, ndak usah kudeta kepada pemerintah, cukup dakwai orang biasa supaya makmurkan masjid. Nasawi tepat insya Allah turungi barakah, bahkan pun Allah Ta'ala matu akan mengirimkan pemerintah yang adil kepada orang beriman. Pun Allah Ta'ala pepakat tak pemerintah. Nah kiringan pun Allah Ta'ala matu pemerintah yang adil. Nah reko makanjak tepat nama kanjak tahu napa kampungnya. Piko cara nak kiri pemerintah adil, apakah ia mur pemerintah tapi nak selai makanya tepuk na. Atau kan apa cak sisa ngiru majai tepuk na, apa nak selai sang makanya tepuk na. Terserah dari Allah. Tugas kita bagaimana mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Oleh karena itu,

imagi na wering apahang apu ngala taala nerule pahang i parentah apu ngala taala seri kombang i angkai mak bolar yati na wat ding ipahami pasuron apu ngala taala kaki yakin saya yakin yakinnya dengan Allah. Saya kira demikianlah sahabat sampaikan. Sini na 75 negeri pun Allah Ta'ala. Mamagi-magi na wiring awat tangan untuk mahkamah lakang ni. Uat dito ya pelatur si rasul tadi pada api mangkelingai. Ya ku angkata salah na puluh riak tak dampeng enggak. Dan kepada Allah kita sama-sama istighfar. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdikah. Syidu Allah ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
2: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
3: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepeserta BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga

0: sudah mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
1: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
4: Ayo dengar radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.